0: anakku jadi terlantar. Masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Shalom sahabat, selamat pagi dan semangat pagi. Rencana Tuhan sungguh indah bagi kita di dalam kekekalan dan di dalam hari-hari yang kita lalui. Wisdom pagi ini kita akan belajar tentang Francis the First, Raja Prancis ya, yang dari tahun 1515 sampai 1547 menghabiskan kira-kira 27 tahun masa pemerintahannya berperang dengan Charles the Fifth ya, Kaisar Jerman dan Raja Spanyol. Judul wisdom pada pagi hari ini ialah tidak ada lagi yang tersisa. Permusuhan Prancis dengan Jerman dan Spanyol dimulai pada tahun 1521. Dan 2 tahun kemudian, sementara Francis sedang mengejar musuh-musuhnya, dia menerima kabar bahwa istrinya meninggal. Tidak lama setelah itu, dia menerima kabar bahwa putrinya yang kedua juga meninggal dunia. Dalam pertempuran di Pavia tahun 1525, Francis the First kalah. Dia terluka dan tertawan. Dalam surat kepada ibunya dari penjara, dia menulis, "Ibu, sekedar informasi tentang sisa kemalangan saya. Tidak ada lagi yang tersisa pada saya selain kehormatan dan nyawa saya. Kaisar menuntut sepertiga dari Prancis, pelepasan hak Prancis atas Itali, dan pengembalian provinsi-provinsi Charles de Bourbon bersamaan dengan provinsi. Tapi Francis the First melakukan hal yang terhormat dan menolak sambil berkata, saya bertekad untuk memilih di penjara selama Allah berkehendak daripada menerima syarat-syarat yang melukai kerajaan saya dan rakyat saya. Francis mempertahankan kehormatannya hingga akhir, bukan saja demi dirinya sendiri, melainkan juga bagi seluruh bangsa Prancis. Sahabat, mungkin ada saat-saatnya dalam kehidupan kita ketika yang tersisa pada kita hanyalah kehormatan dan nyawa kita. Sekalipun demikian, cukuplah itu, sebab kehormatan melampaui nyawa itu sendiri. Ia memasuki sejarah sementara kita memasuki kekekalan. Benar, kehormatan itu lebih baik daripada hanya sekedar gelar kehormatan. Namun siapakah orang yang dihormati? Di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang 30, firman Tuhan berkata, siapa yang menghormati aku, aku di sini huruf besar, berarti Allah, akan kuhormati. Saudara, dapatkah kita membayangkan bahwa foto kita ini ada di dinding presiden? Yang ada sebagian besar dari kita ketika kita sempat bersalaman dengan gubernur, dengan bupati, dengan presiden ya, kita akan membesarkan itu paling sedikit 10R ya. Walaupun ketika ditanyain, Pak Presiden juga gak akan ingat siapa kita ya. Tapi kita yang ingat bahwa kita pernah bersalaman dengan Bapak Presiden. Maka foto ukuran 10R itu akan kita taruh di dinding ruang tamu, supaya setiap tamu yang melihat, yang datang itu akan melihat, oh kamu tuh bukan orang sembarangan, kamu orang terhormat karena kamu pernah bersalaman dengan Bapak Presiden. Sahabat, pernahkah kita membayangkan bahwa foto kita, orang-orang yang menghormati Tuhan, yang melayani Tuhan, terpampang di ruang tamu surgawi. Dan Tuhan mengatakan, aku menghormati, inilah orang-orang yang menghormati aku dan aku menghormati mereka dengan penghargaan dan kehormatan yang tinggi. Kalau manusia di dunia ini sanggup mempertahankan kehormatannya demi negaranya, maka demi pelayanan bagi Tuhan, terlebih lagi kita harus mempertahankan kehormatan kita. Kita tidak melakukan sesuatu yang mempermalukan nama Tuhan. Tetapi ketika orang lain melihat cara kita berbicara, cara kita berjalan, cara kita melakukan sesuatu, maka mereka akan mengatakan, oh tidak salah lagi, karena Tuhan yang dia layani adalah Tuhan yang hidup, yang dikenal melalui Tuhan Yesus Kristus. selamat menghormati Tuhan, dan Anda akan dihormati. Amin.
1: Saya Pendeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
0: Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom,
2: Zona Orang-Orang Muda, Dasyatman.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: It's a wonderful blessing.

0: Ya, The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda.
1: Bersinergi untuk berbagi.
0: Semangat pagi dan selamat pagi. Kembali lagi, Morning Blessing menemani sahabat semuanya dari saat ini hingga pukul 9 nanti. Bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda. Ya, selamat pagi semuanya. Mari kita bersama-sama bangun dengan suasana yang segar setelah kita beristirahat semalam. Dan setiap pagi ini adalah kesempatan untuk bertumbuh ya dan berkembang. Wow, bagaimana sahabat sekalian? Tadi perjalanan lancar di perjalanan dari rumah menuju ke tempat tugas. Wow, asik ya kalau kita bisa mengelola pagi hari ini. Ya, senang sekali sahabat sekalian. Pagi hari ini Ari akan menemani Anda hingga pukul 9 nanti. Oke, kita buka dulu ya Morning Blessing lewat satu pujian untuk Anda di pagi hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Duh Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
4: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
4: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
6: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
7: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
6: Walah Bune, ojo jadul gitu toh Bu.
7: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
6: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
7: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
8: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh, harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Morning Blessing, morning is wonderful blessing.

Ya, sahabat sekalian, masih di Morning Blessing pagi hari ini. Ayo, yang masih bermalas-malasan. Oke, ini kopinya sudah menungguinmu loh. Semoga hari-hari ini secerah senyum sahabat ya. Sehangat kopi pagi, juga sekuat semangatmu mengejar mimpi. Woi, gimana nih? Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar semuanya? Pagi ini jangan cuma bangun, tapi bangkit dengan gaya. Ya. Ingat ya sahabat sekalian ya, tidur boleh habis, tapi semangat jangan sampai habis. Mari kita isi hari ini dengan tawa. Jangan lupa doa yang pasti ya. Sedikit drama lucu biar makin seru. Wow, selamat pagi para opa, oma yang lagi olahraga, sahabat itu yang sudah buka lapak, buka warung, buka toko, mungkin juga sudah mulai melakukan segala aktivitas ya. Ada yang menjahit, ada yang memasak dan banyak sekali ya. Selamat pagi semuanya. Semangat terus untuk menyambut hari yang baru. Tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis sana.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Ya, masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Sahabat semuanya, hari Jumat ya. Hari ini sahabat semuanya dikenal tanggal 29 Mei itu dikenal dengan hari lanjut usia nasional. Nah, selamat merayakan hari lanjut usia nasional. Ini adalah momen spesial yang diperingati setiap tanggal 29 Mei. Ini merupakan waktu yang tepat ya untuk apa? Menghormati dedikasi, kasih sayang, juga kebijaksanaan para lansia. Nah, sobat sekalian, makna yang bisa dilakukan untuk memperingati hari lanjut usia nasional 29 Mei ini para lansia. Nah, sahabat sekalian, yuk gabung bersama Itus ya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Mari sahabat sekalian, di hari lanjut usia nasional ini, mari kita semuanya yang muda, yang tua ya, habiskan waktu untuk berkualitas bersama dengan orang tua atau ya kakek, nenek, eyang kakung, eyang putri, emak ya, opung ya. Nah, pokoknya bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama dengan orang tua atau simbah ya, untuk mendengarkan cerita pengalaman hidup mereka. Pasti banyak sekali pengalaman yang sudah dialami oleh para lansia. Ya, oke. Mari sahabat semuanya, bagikan waktu bersama dengan para orang tua. Ini adalah waktu yang sangat tepat. Ya, tidak hanya hari ini saja, setiap hari sahabat bisa menghabiskan waktu yang berkualitas bersama dengan orang tua, kakek, nenek, simbah kakung, opung, emak ya. Nah, gabung terus bersama Itusnya, membagikan cerita pengalaman hidup, mewariskan kebaikan suri teladannya ya. Oke sahabat sekalian, pagi hari ini saya juga akan bagikan lagu yang menceritakan seorang lansia. Siapa bilang lansia tidak berguna? Dengerin ya sahabat semuanya ya. Oke, mungkin generasi Z sekarang ini, aduh, oma, emak ya, apa sih? Itu kan jadul begitu ya. Yuk kita nikmati bersama-sama, siapa bilang lansia tidak berguna.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Masih di Morning Blessing hari ini bertepatan dengan hari lanjut usia nasional 29 Mei ya. Sahabat Iktus pagi-pagi sudah menyapa sahabat Iktus ya, kakek, nenek, opa, oma, bah kakung, bah putri, emak, engkong ya. Meski rambut sudah putih tetapi masih tetap muda. Mari sahabat sekalian, para lansia ini adalah bukti nyata kebahagiaan tidak mengenal usia. Ya, selamat hari lanjut usia. Yang pagi-pagi selalu bangun pagi untuk berdoa buat anak-anak, cucu ya. Selamat pagi, lansia Indonesia ini adalah bagian penting dari masyarakat ya. Mari kita berikan mereka tempat yang layak dihormati. Setiap kerutan di wajahnya itu menyimpan 1000 kisah perjuangan. Lansia Indonesia adalah permata bangsa. Wow, selamat pagi semuanya. Jadikan itu menjadi sahabat setia Anda setiap saat.

Iya, masih di Morning Blessing hari ini ya sahabat sekalian. Selamat hari lanjut usia. Kerutan di wajahnya itu adalah menyimpan. Ya, menyimpan 1000 kisah perjuangan. Ya, siapa bilang lansia tidak berguna? Karena lansia adalah permata bangsa. Ya, sahabat sekalian, hari lanjut usia ini menjadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan juga penghormatan terhadap peran penting lanjut usia dalam keluarga dan juga masyarakat. Nah, kegiatan ini memastikan lansia tetap sehat, mandiri, aktif, dan tentunya berdaya guna. Wow, selamat pagi para opa, oma, kakek, nenek, mbah kakung, emak, engkong. Semuanya selamat pagi, beraktivitas pagi hari ini, baik di rumah masing-masing atau ada juga para lansia yang ada di panti jompo di Kota Semarang, bahkan di luar Kota Semarang yang saat ini sedang bergabung bersama itusnya ya. Ya, di hari lanjut usia ini mengubah stigma bahwa lansia itu lemah menjadi kelompok yang tetap berkontribusi bagi kemajuan bangsa karena mewariskan kebaikan, memberikan suri teladannya kepada yang muda. Wow, selamat pagi semuanya. Bergabung terus bersama dengan keluarga, lingkungan yang membangkitkan semangat untuk tetap menjalani hidup ini dengan semangat yang baru. Selamat pagi semuanya, jadikan itu menjadi sahabat setia Anda setiap saat.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Lingkungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Oke, sama semuanya masih bergabung di Morning Blessing pagi hari ini ya, menyambut hari merayakan memperingati hari lanjut usia nasional. Ini adalah ya sekali lagi bentuk penghormatan dan juga penghargaan kepada para lansia atas pengalaman, jasa, kontribusi mereka bagi keluarga, masyarakat dan juga bagi bangsa. Nah, sama sekalian, kita tahu bahwa menghargai peran lansia itu dianggap memiliki kebijaksanaan, juga pengalaman, nilai-nilai yang dapat menjadi teladan bagi generasi muda. Ya, saya termasuk muda ya. Oke. Nah, soal sekalian, hari lanjut usia ini juga mengingatkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesejahteraan, kesehatan, kebahagiaan para lanjut usia. Ya, memang sahabat sekalian, hari ini disibukkan dengan segala rutinitas, tapi jangan lupa kebahagiaan bersama dengan keluarga itu yang utama ya. Mendorong lansia untuk tetap aktif, sehat ya. Lansia didorong untuk tetap produktif, mandiri dan juga berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai kemampuan mereka. Mereka sudah lanjut usia, tentunya juga sudah berkurang tenaganya untuk beraktivitas seperti waktu masih muda. Dengan hari lanjut usia ini bisa memperkuat hubungan keluarga. Ya, momentum ini juga mengajarkan pentingnya menghormati orang tua dan menjaga hubungan antar generasi dalam keluarga. Tidak ada jarak ya antara kakek ke cucu, buyut. Baik, sama sekalian. Sama itu juga simak terus rangkaian acara yang dibagikan buat sahabat semuanya. Mungkin sahabat juga mengikuti ibadah di gereja Anda masing-masing dalam persekutuan lansia. Ya, ada adioswo. Di gereja masing-masing tentunya ada ibadah yang dilakukan setiap seminggu sekali ya, para lansia. Kita junjung mereka yang sudah mewariskan kebaikannya. Dan jangan lupa juga untuk setiap Sabtu kedua dan keempat, sahabat itu juga bisa mengikuti ibadah on air lansia. Nah, catat nih ya, setiap Sabtu kedua dan Sabtu keempat. Baik, sahabat sekalian, sampai di sini menjumpai sahabat semuanya di Morning Blessing hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

0: Aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Wah, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
8: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
7: Lolo, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
9: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Masih menemani sahabat semuanya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Berbagi informasi yang sangat berguna, bermanfaat buat semuanya. Kita ketemu lagi di Inspiration of Education dalam Mind Management setiap hari Jumat. Sama sekalian yang beraktivitas di tempat tugas masing-masing, yang barusan buka lapak, buka toko, buka warung, atau yang saat ini sudah berkemas-kemas untuk pulang karena lapaknya pagi tadi, pagi-pagi banget ya. Oke, semangat selalu untuk berkarya. Dan salam bahagia buat sahabat semuanya. Selamat memperingati hari lanjut usia nasional. Ya, para yang kakung, Mbah Putri, Mak Engkong, semangat selalu. Selamat mewariskan kebaikan, selamat menjadikan suri teladan buat yang

Ya, hari ini Mind Management yang selalu hadir menemani sahabat semuanya setiap hari Jumat pukul 9 ya. Saya akan membagikan siapa yang tidak ingin menjadi pribadi yang disukai banyak orang. Rasanya menyenangkan ya jika kehadiran kita itu selalu dinantikan, dihargai dalam setiap interaksi sosial. Mungkin sahabat berpikir, ah itu cuma bakat bawaan. Nah padahal anggapan tersebut keliru. Menjadi pribadi yang mempesona dan disukai banyak orang bukanlah sebuah bakat eksklusif yang hanya dimiliki segelintir individu, melainkan sebuah keterampilan yang dapat diasah oleh siapa saja seiring waktu. Nah, dengan menerapkan beberapa kebiasaan dan juga kualitas tertentu, setiap orang bisa meningkatkan daya tarik sosialnya dan membangun hubungan yang lebih kuat dalam kehidupan sehari-hari. Lantas apa dan bagaimana caranya? Nah, salah satu kunci utama untuk disukai banyak orang adalah kemampuan mendengarkan dengan baik. Itu bukan hanya tentang mendengar kata-kata, tetapi menyimak dengan penuh perhatian tanpa menyela. Seperti yang diungkapkan oleh Woro Anjar Ferianti dari liputan6.com ya. Orang yang sangat disukai memiliki kemampuan mendengar yang luar biasa. Mereka tidak hanya sekedar mendengar apa yang dikatakan orang lain, tapi juga menyimak dengan penuh perhatian tanpa menyela. Menjadi pendengar yang aktif berarti menunjukkan ketertarikan melalui kontak mata yang wajar, anggukan, respon, lesan yang relevan. Sehingga membuat orang lain merasa dihargai dan didengarkan. Nah, kemampuan ini bahkan bisa memberikan solusi dan membuat orang lain menyukai kita seperti dijelaskan. Nah, selain mendengarkan, komunikasi yang baik secara keseluruhan adalah landasan dari setiap hubungan yang sehat. Komunikasi yang efektif tidak hanya membuka pintu untuk berbagi cerita dan ide, tapi ini juga membangun kolaborasi yang saling menguntungkan ya. Nah, kejujuran ini adalah pondasi utama kepercayaan. Bersikap terbuka tentang pikiran, perasaan, kebutuhan akan menghilangkan ketidakjelasan serta asumsi. Namun yang penting untuk selalu berkomunikasi secara jujur tanpa menyakiti perasaan orang lain. Nah, ketulusan ini adalah fondasi penting dalam membangun hubungan yang disukai ya. Pancarkan aura positif dan ketulusan dan juga empati. Ketulusan merupakan kunci utama agar Anda mudah disukai orang. Hindari berpura-pura atau bersikap manis hanya demi keuntungan pribadi. Nah, orang lain bisa merasakan ketulusan dari ucapan dan juga tindakan. Keaslian ini juga menjadi kunci loh. Tidak perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu. Orang akan lebih menghargai dan menyukai apa adanya. Sebuah pandangan yang juga diungkapkan, orang yang otentik tidak memakai topeng ya dan bangga menunjukkan keunikan mereka, membuat orang lain merasa nyaman dan juga diterima. Individu yang memancarkan aura positif cenderung lebih disukai. Mereka santai, nyaman dan menunjukkan bahasa tubuh yang positif, membuat orang lain merasa nyaman berada di sekitar mereka. Ya, menjadi pribadi yang optimis, positif ini juga termasuk salah satu cara agar mudah disukai orang lain. Hindari mengeluh. Fokus pada hal-hal positif untuk menjadi sumber energi bagi orang-orang di sekitar. Nah, kemampuan untuk memahami, menghargai perasaan orang lain atau empati ini sangat penting. Ini menunjukkan empati dan juga kepedulian tulus dalam menciptakan hubungan positif. Orang yang dikagumi dan disukai banyak orang tidak akan meremehkan orang lain atas alasan apapun. Mereka bersikap sopan, menghargai perbedaan, dan tidak merendahkan. Ini menunjukkan empati yang tinggi dalam bersosialisasi seperti pada dasarnya semua orang setara dan semestinya diperlakukan dengan baik dan sopan.

0: jam siji awan ngrungokke iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarin. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
3: Cie, lagi happy nih, Beb.
4: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
3: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
4: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
3: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Kembali lagi melanjutkan mind management hari ini ya sahabat semuanya. Kunci menjadi pribadi yang disukai banyak orang dan asah keterampilan yang saya bagikan ya, membangun koneksi mendalam lewat komunikasi efektif. Kemudian juga pancarkan aura positif dengan ketulusan dan juga empati. Nah sekarang rasa percaya diri, ini tumbuhkan kepercayaan diri dan sikap membantu. Rasa percaya diri memungkinkan seseorang menerima dirinya sebagaimana adanya, menghargai dirinya, menghargai orang lain.

sahabat semuanya. Percaya diri ini juga termasuk salah satu tips sederhana untuk menjadi pribadi yang disukai banyak orang. Temui orang lain dan mulailah percakapan dengan mereka. Jangan merasa kurang percaya diri saat sahabat bertemu dengan orang baru. Nah, menariknya kerendahan hati ini juga mengungkapkan kekuatan. Seperti perumpamaan padi yang semakin berisi semakin menunduk. Orang yang rendah hati bisa mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Sikap sabar dan rendah hati ini merupakan kunci untuk menjadi sosok yang disayangi oleh banyak orang. Orang yang disukai ini cenderung mampu memberikan solusi dan siap membantu orang lain. Bersikap solutif, ya, ini sebagai salah satu tip sederhana. Pribadi yang memiliki keinginan kuat untuk membantu dan berbagi dengan orang lain ini mencerminkan sikap empati dan peduli terhadap kesejahteraan sesama yang akan membuat mereka menjadi individu yang disukai.

0: Rumah nyaman itu nggak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Ya, sama sekalian masih di Mind Management untuk hari ini ya, berbagi topik yang sangat berguna buat kita semuanya untuk memberikan kepercayaan diri. Kunci menjadi pribadi yang disukai banyak orang dengan mengasah keterampilan, memancarkan aura positif dan juga ketulusan dan juga empati. Tumbuhkan kepercayaan diri dan sikap membantu. Sampai sekalian, menepati janji ini adalah cara penting untuk membangun kepercayaan. Menepati janji dan komitmen adalah cara penting untuk membangun kepercayaan dan disukai orang lain. Jika sahabat berjanji untuk melakukan sesuatu, pastikan untuk menepatinya. Nah, sikap ini menunjukkan bahwa sahabat adalah orang yang dapat diandalkan dan dipercaya. Dengan demikian, sahabat akan dikenal sebagai sosok yang konsisten dan dapat dipegang perkataannya. Kualitas-kualitas ini di dalam interaksi sehari-hari, ya, memang membutuhkan waktu dan latihan. Namun dengan konsistensi, setiap orang dapat secara bertahap menjadi pribadi yang lebih menarik, diandalkan, disukai oleh banyak orang. Ingat sahabat sekalian, daya tarik sosial bukan tentang menjadi orang lain, melainkan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri yang tulus dan peduli. Ya, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di Mind Management di minggu yang akan datang.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sumber sukacita. Sukacita, tulis G.K. Chesterton, adalah rahasia besar milik orang Kristen. Tapi bagi banyak orang adalah rahasia itu tersimpan begitu rapat sehingga mereka tidak pernah benar-benar menemukan apa artinya. Berapa orang yang Anda kenal karena sukacita mereka? Salah seorang filosof Jerman, Friedrich Nietzsche, mencatat kurangnya sukacita dalam kehidupan banyak orang yang menyebut diri mereka Kristen. Ia menulis, "Saya akan percaya terhadap keselamatan mereka kalau saja mereka terlihat sedikit saja seperti orang yang sudah diselamatkan." Namun, kematian Friedrich Nietzsche sebagai seorang agnostik di sebuah rumah sakit jiwa tidak banyak meyakinkan kita akan keyakinannya itu. Tanpa diragukan lagi apakah Anda memilikinya atau tidak, sukacita adalah nilai kekristenan yang unik yang muncul dari dalam hidup yang baru, hidup yang bersumber kepada Allah. Meskipun ada orang yang menganggap Allah sebagai makhluk kosmis yang melayang-layang tanpa emosi, Alkitab melukiskannya sebagai sumber mata air sukacita. Perjanjian Lama menggambarkan Allah dengan perkataan, "Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai." Zefanya pasal 3 ayat 17. Yesus mengatakan bahwa ada sukacita di antara malaikat-malaikat Allah saat terjadi pertobatan orang berdosa. Tidak mengherankan bagi saya jika sesuatu yang sangat berharga dan bernilai seperti itu dipalsukan. Seringkali orang yang dengan tulus mencari sukacita rela mendapatkan sukacita yang palsu. Dalam usaha kita mencari sukacita, kita disesatkan dengan berpikir, kalau saja saya punya titik-titik-titik-titik, maka saya akan puas. Itu tidak akan berhasil. Karena kebahagiaan dalam hidup sangat tergantung pada keadaan, apa yang Anda miliki. Namun sukacita adalah kualitas hidup yang langgeng, tidak terpengaruh oleh apa yang Anda miliki atau tidak miliki, seperti apapun situasi di sekeliling Anda. Contohlah Paulus yang dipenjara di Filipi. Setelah didera, dilemparkan ke penjara, dia tetap bisa menyanyi hingga tengah malam. Apakah ia senang? Tidak. Tapi apakah ia tetap memiliki sukacita di hatinya? Ya. Kesenangan, kata Dr. Vernon Grounds, adalah rasa senang yang kita dapatkan dari rangsangan terhadap panca indera kita. Meskipun tidak ada yang salah dengan kesenangan yang menghasilkan kebahagiaan, ada waktunya di mana kepuasan itu habis. Namun setelahnya, sukacita tetap bertahan. Dr. Elizabeth Kubler-Ross, yang menghabiskan bertahun-tahun untuk meneliti pengalaman orang yang akan mati, mengatakan, "Sangat menarik untuk mengenang kembali ratusan pasien yang akan berakhir hidupnya, baik yang muda dan yang tua. Tak seorang pun dari mereka yang memberitahu saya berapa banyak rumah atau tas dan mantel bulu yang mereka miliki. Yang mereka ceritakan adalah momen-momen kecil yang sangat sepele dalam hidup mereka. Saat mereka memancing dengan anak kecil atau mendaki gunung di Swiss, momen intim singkat dalam hubungan pribadi mereka. Hal-hal itulah yang menopang mereka di akhir hayat mereka." Yang dikatakan oleh Dr. Kubler-Ross betul-betul menguatkan perkataan Yesus, yaitu, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Apakah Anda menginginkan sukacita yang nyata dalam hidup Anda? Kalau ya, biarkan hadirat Allah memenuhi hati dan kehidupan Anda. Karena sukacita yang nyata adalah buah dari hadirat-Nya di dalam diri Anda. Paulus mengatakan bahwa sukacita mulai mengalir dari dalam ketika dia memenuhi diri kita dengan hadirat-Nya. Roma pasal 5 ayat 5. Seperti yang dikatakan oleh John Kennedy, mata air sukacita ada di dalam hati. Itu benar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

The Station of Soul Vision 96.5 FM. Di mana saja Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat siang sahabat Itus, kembali lagi Ari menjumpai Anda dalam info jelang siang edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Informasi diawali dengan informasi kurs dolar dan rupiah hari ini. Untuk dolar Amerika jual 17.878, beli 17.856. Dolar Singapura jual 14.18.94 dan beli 13.976.68. Euro Eropa jual 20.844.56 dan beli 20.776. Dolar Australia jual 12.816 dan beli 12.764.90. Dolar Kanada jual 12.979.71 dan beli 12.944.35. Pound Sterling Inggris jual 24.053.48 dan beli 23.981.51. Dolar Hong Kong jual 2.282.15 dan beli 2.278.82. Yen Jepang jual 112.34 dan beli 111.98. Selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini. Cerah berawan mendominasi, masih ada potensi hujan. Angin diperkirakan dominan bertiup dari barat laut ke tenggara hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 6 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 94%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah sepanjang hari. Angin akan bertiup dominan dari barat daya menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 10 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 23 hingga 39 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 61 hingga 93%. Di wilayah Merapi seperti Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan berpotensi diguyur hujan ringan. Angin bertiup dominan dari timur laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 8 km per jam. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 63 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur sekitar Gunung Muria seperti di Kudus Pati, cuaca sebagian besar cerah berawan namun masih berpotensi diguyur hujan ringan. Di barat laut menuju ke utara dengan kecepatan 3 hingga 8 km per jam. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 57 hingga 95%. Untuk Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas diperkirakan cerah berawan namun masih berpotensi diguyur hujan ringan. Sama sekalian berikut dari Banyumas, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar turut berdampak pada perajin tahu di Kabupaten Banyumas yang mengandalkan bahan baku kedelai impor dari Amerika Serikat. Melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan harga kedelai impor kini mengalami kenaikan harga Rp2.000. Awalnya harga kedelai impor senilai Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilogram. Lebih dari 280-an perajin tahu di Desa Sentra Perajin Tahu Kalisari, Kecamatan Cilongo, dan Desa Cikembulan, Kecamatan Pekuncen, merasakan dampak naiknya harga kedelai impor dari negeri Paman Sam tersebut. Baik, sama sekali informasi lainnya dari Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum DPU Kota Semarang untuk bergerak cepat memperbaiki sejumlah ruas jalan rusak, terutama di kawasan Semarang Barat hingga Ngalian. Perbaikan dilakukan bertahap menyusul banyaknya kerusakan jalan yang diduga akibat kendaraan bertonase berlebih.
Agustina mengatakan perbaikan jalan telah dijadwalkan mulai 19 Mei hingga 19 Juni. Salah satu titik prioritas yakni ruas jalan di jembatan kawasan Panjangan yang mengalami kerusakan cukup parah dan berlubang.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Wah, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Kembali lagi bersama Eri dalam info jelang siang hari ini. Berikutnya sahabat Tiktus, informasi dari Mungkit sumber suara merdeka.com. Sebanyak 48 biksu peserta Indonesia Walk for Peace 2026 akhirnya menjejakkan kaki di puncak Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Kamis kemarin. Biksu-biksu ini menuntaskan rangkaian perjalanan Tudong atau tradisi berjalan kaki meditasi dalam ajaran Buddha Theravada. Total para biksu menempuh jarak rata-rata 30 hingga 40 km per hari sejak berangkat dari Vihara Buddha Banjar, Buleleng, Bali pada 9 Mei 2026. Dari total 50 peserta yang terdaftar dalam program Indonesia Tudong Tari, 48 diantaranya berhasil mendaki ke bangunan candi. Komposisi peserta terdiri atas 43 biksu dari asal Thailand, 4 dari Malaysia, dan 3 dari Laos. Jumlah tersebut bertambah dengan kehadiran sekitar 5 hingga 10 biksu lokal Indonesia yang turut bergabung dalam prosesi hari terakhir. Sama sekalian, dari Jakarta, sumber suaramerdeka.com, PT Pertamina Patraniaga menambah penyaluran LPG 3 kg secara nasional sebanyak 9 juta tabung. Penambahan LPG 3 kg itu guna untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi selama libur panjang dan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Penambahan fakultatif LPG 3 kg tersebut disalurkan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Namun tetap mempertimbangkan tren konsumsi dan kebutuhan masyarakat selama masa libur panjang Idul Adha yang diperkirakan mengalami peningkatan. Corporate Sekretari PT Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan langkah penambahan penyaluran ini merupakan komitmen Pertamina Patraniaga dalam menjaga ketahanan stok dan kelancaran distribusi energi. Sebagai penutup untuk info jelang siang hari ini, dari jadwal Singapore Open 2026 hari ini langsung menjadi perhatian pecinta bulu tangkis Indonesia. Salah satu laga yang paling dinanti adalah duel Alwi Farhan dan Kode Narauka pada perempat final Singapore Open 2026 pada Jumat hari ini. Nama Alwi Farhan sedang ramai diperbincangkan setelah pebulu tangkis muda Indonesia itu sukses mengalahkan ranking satu dunia asal Cina, Shi Yuki, di babak sebelumnya. Kemenangan besar tersebut membuat Alwi Farhan kini menjadi sorotan utama wakil Indonesia di Singapore Open 2026. Laga Alwi Farhan versus Kode Narauka diprediksi berlangsung sengit karena wakil Jepang tersebut dikenal sebagai pemain dengan pertahanan kuat dan rally panjang yang melelahkan. Pertandingan ini juga menjadi ujian besar bagi Alwi Farhan untuk membuktikan konsistensinya usai menciptakan kejutan besar di Singapore Open 2026. Informasi ini mengakhiri perjumpaan kita di Info Jelang Siang hari ini.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
3: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Selamat siang, masih menemani sahabat semuanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, halo semuanya, selamat siang. Sudah kembali melakukan rutinitas sahabat. Saat ini jarum jam di studio menunjukkan pukul 10:32. Dengan kegiatan sahabat-sahabat semuanya yang sudah direncanakan, dilancarkan semuanya, sahabat juga sehat selalu untuk kembali beraktivitas. Happy Family dalam Info Dapur hari ini menyapa sahabat-sahabat semuanya ya, setiap hari Jumat pukul 10.30 hingga pukul 11.30. Hari ini saya akan meluncur ke ruangan sahabat semuanya, berbagi tips, berbagi info sehingga bisa menambah wawasan kita, menambah ya ilmu kita dalam hal dapur ya, info dapur. Sahabat semuanya, cerah banget hari ini. Semoga dilancarkan sahabat semuanya dengan segala aktivitasnya, usahanya, studinya. Yuk, kembali lagi. Puji-pujian manis sudah saya siapkan untuk menyambut hari lanjut usia hari ini ya. Tiada Sepertimu dari albumnya Yes, dan juga ada Insinyur Niko Nyotora Harjo. Segera membuka perjumpaan kita di Happy Family dalam Info Dapur.

Ya, sama sekalian hari ini saya akan membagikan resep. Ya, mungkin sahabat juga sudah siap untuk memasak masakan ini ya. Oke, sahabat Iktus membagikan resep dari pengolahan daging sapi. Nah, sahabat Iktus, resep semur daging sapi kentang. Bumbunya kental dan pasti kaya rasa. Ya, sahabat Iktus, semur ini merupakan makanan Indonesia kesukaan hampir semua kalangan. Dengan aneka bumbu yang khas, kuahnya kental, berbumbunya makin nikmat. Namun, ada beberapa versi semur di Indonesia ya yang dikreasikan. Jenis-jenis semur yang sering kita temukan adalah semur manis, semur pedas, semur gurih. Biasa seperti olahan zaman dulu. Wah, ini menguri-uri budaya juga ya, tapi khususnya untuk makanan. Melanjutkan resep masakan dari para orang tua. Nah, ini resep untuk para kaula muda yang dibagikan oleh para lanjut usia. Nah, karena banyak sekali komposisi bumbu, terkadang kita sampai bingung. Nah, alhasil beli bumbu racikan yang rasanya pun kurang pas. Buat yang masih bingung, nah kita akan masak resep semur daging sapi kentang. Rasanya berbumbu dan kental, bisa sahabat jadikan panduan masak ya. Semur daging sapi kentang. Nah, simak baik-baik ya bahan-bahannya. 1.500 gram daging sapi, 3 buah kentang, potong sesuai selera. 10 butir bawang merah, 5 butir bawang putih, 4 butir kemiri. Wow, banyak nih kemirinya ya. Kemudian untuk bumbu-bumbunya yang perlu digeprek, 2 ruas jahe, 1 batang sereh, dan 3 daun jeruk. Wah, punya kan tanaman jeruk? Daun jeruk punya dong ya, harus nih karena mudah banget tumbuh ya. Siapkan bumbu-bumbunya, 3 sendok makan saus tiram, 1/2 sendok teh lada putih bubuk, 4 butir bunga lawang. Nah, coba cek ya apakah punya di dapur bunga lawang. Nah, 1 batang kayu manis, kecap manis secukupnya, pala secukupnya diparut. Garam secukupnya, kaldu jamur secukupnya, air secukupnya, minyak goreng secukupnya. Ya, sahabat itu lanjut lagi nih. Semur daging sapi, cara membuatnya gampang. Tumis bumbu halus dan bumbu geprek hingga harum. Lalu masukkan daging sapi dan aduk hingga tercampur rata. Tambahkan saus tiram dan juga kecap manis. Aduk merata. Tambahkan air matang hingga cukup untuk merebus daging sapi. Nah, tambahkan garam, kaldu jamur, bunga lawang, lada bubuk, kayu manis, pala parut cukupnya. Masak hingga air menyusut dan daging cukup empuk. Tusuk daging dengan garpu, jika sudah agak empuk, masukkan kentang ya. Masak hingga daging empuk dan kentang matang. Jika air sudah menyusut, daging dan kentang sudah matang, segera koreksi rasa. Nah, jika semua sudah pas, matikan kompor. Jangan lupa nih ya, biar gasnya gak hangus dipakai. Sajikan semur daging sapi kentang selagi hangat dengan nasi putih. Wah, udah jadi semur daging sapi kentang ya. Ada yang tanya nih, bunga lawang yang seperti apa? Tadi kan ada ada bumbunya 4 butir bunga lawang. Nah, bunga lawang itu bunganya cantik banget ya, sahabat semat sekalian. Bunga lawang atau kembang peka. Nah, bisa dicek seperti apa bunganya cantik banget seperti bintang ya. Oke, selamat mencoba, kita nikmati kembali bersama dengan Insinyur Niko Virji Hutauluk yang akan menemani sahabat semuanya di rutinitas sahabat hari ini. Ada yang sudah mencoba masak semur daging sapi? Ya, selamat mencobanya dan selamat menikmatinya ya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya. Tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
4: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Ya, kembali lagi setelah sahabat sudah memasak semur sapi kentang. Yuk catat lagi nih ya sebagai panduan sahabat-sahabat semuanya ya. Biar semurnya tidak alot. Nah, sekarang kita harus tahu nih kenapa ya sahabat Iktus ya. Kenapa daging kurban itu biasanya alot? Nah, kita simak bersama-sama ya sahabat Iktus ya.

Baik, sahabat semuanya. Saat Idul Adha, daging kurban itu biasanya diolah menjadi berbagai hidangan lezat ya, seperti semur tadi. Ada yang dibuat sate, ada yang gulai, rendang. Namun, tidak sedikit orang yang mengeluhkan tekstur daging kurban terasa lebih keras atau alot saat dimasak. Ini saya ambilkan dari DM Times yang saya bagikan untuk sahabat semuanya ya. Nah, kondisi ini sering membuat proses memasak menjadi lebih lama agar daging empuk dan nyaman disantap. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tekstur daging, mulai dari usia hewan, bagian daging yang digunakan hingga cara penyimpanan dan pengolahannya. Nah, saya akan bagikan ya, salah satu hal yang paling dasar dalam mengolah daging adalah teknik pemotongannya. Jika menggunakan teknik kurang tepat atau salah, bisa alot di dagingnya. Nah, teknik pemotongan yang benar adalah dengan memotong melawan arah serat guna memutus jaringan otot sehingga daging lebih empuk. Selain itu, saat memotong, pastikan juga pisau yang digunakan tajam. Karena itu sangat disarankan untuk mengasah pisau terlebih dahulu ya. Ya, betul juga nih ya. Nah, sahabat tikus, layaknya manusia, hewan kurban itu seperti sapi, kambing, kerbau itu bisa mengalami stres loh. Tanda-tanda hewan kurban stres adalah menggerakkan ekor dengan cepat karena gelisah. Jika hewan stres saat disembelih, otot itu akan kaku, daging menjadi alot. Nah, tidak hanya itu, bahkan daging hewan yang stres juga bisa memicu bahaya bagi manusia. Nah, seorang dokter dari Kedokteran Hewan IPB, Deni Widaya Lukman, menjelaskan bahwa daging hewan yang stres bisa menyebarkan hormon ke manusia. Hormon tersebut dapat terakumulasi dan akhirnya memicu stres pada manusia. Nah, tidak hanya teknik pemotongan, cara penyimpanan juga berpengaruh terhadap tekstur daging. Biasanya daging akan alot dan seratnya mengeras jika sahabat langsung memasukkannya ke freezer tanpa proses pendinginan terlebih dahulu. Nah, idealnya daging yang baru datang harus ditaruh di suhu ruang atau chiller selama beberapa jam. Nah, setelah itu barulah daging dimasukkan ke dalam freezer. Nah, hewan kurban dengan usia yang tua umumnya punya tekstur daging lebih alot. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena serat alotnya lebih tebal ya dan kuat pastinya. Ketika hendak digigit, ya daging akan terasa keras dan seratnya sulit untuk dikunyah. Di sisi lain, kurban yang masih muda punya serat yang kecil dan terbilang lemah ya. Hasilnya daging lembut, lebih mudah dimakan dan proses memasaknya tidak selama daging dari hewan yang sudah berumur. Lalu apalagi nih ya, proses masak yang kurang tepat. Tekstur alot tidak cuma dipengaruhi dari daging itu sendiri, tapi bisa terjadi karena kesalahan manusia. Ya, salah satunya adalah cara masak. Salah satu kesalahan paling umum adalah tidak melakukan pelunakan, tenderizing ya. Padahal pelunakan bisa dilakukan dengan mudah seperti dengan cara memukul atau memarinasi daging. Ketika sudah masuk ke wajan, sahabat harus teliti agar daging tidak alot. Jangan terlalu sering membalik. Hindari memasak saat daging dalam kondisi beku. Wap, ingat ya sahabat semuanya ya, pastikan api tidak terlalu besar. Ketiga hal tersebut memang membuat proses masak lebih lama, tapi nanti dagingnya jadi lembut, lezat, bumbu makin meresap dan mudah dimakan. Ya, sahabat ikhtus, saya bagikan untuk sahabat-sahabat semuanya untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat yang masih punya daging. Mungkin dengan cara demikian, sahabat bisa menikmati daging dengan rasa yang empuk. Oke, nah sama sekalian kita kembali menikmati puji-pujian yang sudah saya siapkan untuk siang hari ini bersama dengan Merlin dan juga ada Judika.

lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam

0: Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah, momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026, bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang, termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3595.

0: 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
1: Sama sekalian kita akan jelang firman untuk siang hari ini bersama dengan Pelkris Semarang. Selamat mengikuti.

Shalom, selamat siang sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan. Siang ini kami PD Tunanetra Evata Yayasan Bagris hadir menyapa semua sahabat Iktus dalam acara Firman untuk Anda. Mari kita dengarkan lagu pujian dari PD Evata yaitu Yesus, Yesus, Ku Bersyukur.

Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami dan selalu menyertai kami. Untuk itu kami ingin merenungkan firman-Mu supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami memahaminya dan tolong kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengarkan firman, dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 7 yang demikian bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam ayat ini Paulus menitikberatkan bagaimana Yesus meninggalkan kemuliaan yang tiada taranya di surga dan mengambil kedudukan yang hina sebagai hamba serta taat sampai mati untuk kepentingan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, pada hakikatnya Yesus Kristus selalu adalah Allah, setara dengan Bapa sebelum, selama, dan sesudah masa hidupnya di bumi. Bahwa Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, berarti ia melepaskan segala hak istimewa dan kemuliaannya di sorga agar kita yang di bumi ini dapat diselamatkan. Allah mengesampingkan kemuliaan, kedudukan, kekayaan, segala hak sorgawi dan penggunaan sifat-sifat ilahinya. Pengosongan dirinya ini berarti tidak sekedar secara sukarela menahan diri untuk tidak menggunakan kemampuan dan hak istimewa ilahinya, tetapi juga menerima penderitaan, kesalahpahaman, perlakuan buruk, kebencian, dan kematian yang terkutuk di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara, saya teringat Bunda Teresa pernah berkata, kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Karena dalam kerendahan hati, kasih kita menjadi nyata. Kerendahan hati adalah sikap terdamai yang memiliki makna dan dampak yang luar biasa. Firman Tuhan menekankan bahwa persekutuan hidup bersama semakin berarti dan berdampak jika semua yang ada di dalamnya memiliki sifat kerendahan hati. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita teladan terbesar tentang kerendahan hati. Ia rela menjalankan misi Allah Bapa dengan memberi dirinya menderita dan mati di salib sebagai wujud totalitas kasihnya agar kita manusia diselamatkan. Mungkin banyak dari kita berpendapat bahwa orang yang rendah hati itu tidak keren, diinjak-injak dan tidak terhormat, tidak bahagia dan sebagainya. Apa memang betul demikian? Mari kita renungkan Amsal ini. Amsal 18 ayat 12 yang berbunyi, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tapi sebelumnya mari kita ingat bahwa kerendahan hati adalah sikap hati, bukan perilaku yang sekedar bisa dilihat oleh mata jasmani. Bersifat rendah hati berarti menyadari kelemahan-kelemahan kita, sehingga dengan cepat akan menghormati Allah dan orang lain. Rendah hati juga berarti menyadari bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita bisa, semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan mau, apapun bisa diambil daripada kita saat ini juga. Dan bersifat rendah hati juga berarti menyadari bahwa kita tidak pernah layak di hadapan Tuhan. Standar kekudusan Tuhan itu tidak mampu kita capai, tapi Tuhan masih mempercayakan semua itu pada kita. Ada di antara kita yang masih merasa bahwa apa yang kita miliki sekarang ini sudah selayaknya kita miliki? Bapak, Ibu, Saudara, orang yang tidak rendah hati akan merasa bahwa ia layak akan sesuatu, sehingga mudah menuntut, mudah tidak terima dengan apa yang terjadi pada dirinya. Bagaimana rasanya waktu kita sedang menuntut atau merasa tidak terima? Enggak nyaman kan? Enggak damai? Mungkin uring-uringan. Sikap dan kata-kata yang akan keluar pada saat itu seringkali tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan. Orang
orang yang tidak rendah hati juga biasanya merasa bahwa apa yang ia punya dan bisa semua bergantung hanya padanya. Dia ingin menentukan, merasa dia satu-satunya penyebabnya, sehingga merendahkan dan meremehkan orang lain yang tidak seberuntung dia. Karena merasa hebat, cenderung akan menolak masukan, nasihat, apalagi teguran, yang lalu membuat banyak orang menghindar untuk memberikan masukan. Orang-orang yang tidak pernah diberi masukan tentu sulit menyadari kesalahan dan kekurangannya. Dan orang yang terus tinggal dalam kesalahan dan kelemahannya hanya tinggal tunggu waktu untuk mengalami kejatuhan atau kehancuran, kata Amsal. Jadi tepat ya kata Amsal ini. Lalu kita akan lebih menghormati orang yang meremehkan kita atau orang yang menghargai kita, orang yang ramah atau orang yang cepat tersinggung. Jadi betul sekali lagi kata Amsal ini ya, bahwa kerendahan hati mendahului kehormatan. Bapak Ibu Saudara, Andre Murray, seorang penginjil dan penulis Kristen ternama di abad 19 mengatakan, kerendahan hati adalah ketenangan yang sempurna, yang tidak pernah merasa dilukai atau disakiti atau dikecewakan, yang tidak menuntut suatu apapun, tidak heran pada apapun yang terjadi atas dirinya, yang selalu tenang meski tak seorang pun memuji atau meski difitnah dan dihina sekalipun. Memang tidak mudah menjadi rendah hati, tapi mari ingat apa yang sudah Tuhan alami. Tuhan yang mulia, yang tidak berdosa, dituduh, difitnah, diejek, direndahkan, bahkan dihukum dengan hukuman yang tidak layak, dan ia mau menjalani semua itu. Ia pun bersedia membasuh kaki murid-muridnya. Ketika kita menghayati apa yang telah Tuhan perbuat untuk kita, masihkah kita tega menyombongkan diri kita? Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau menginginkan kami memiliki kerendahan hati. Ampuni kami yang lemah ini, karena sampai hari ini seringkali kami gagal untuk mengikuti mau Tuhan menjadi rendah hati. Tuhan menolong kami, memampukan kami agar hidup kami boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
3: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
2: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
3: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
2: Hasil desain lebih estetik,
3: lebih fungsional,
2: dan sesuai kebutuhan Anda.
3: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
2: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332. 081-914-54-2332.

Ya, sama semuanya, siang hari ini kita jumpa lagi di Info Etalase, menyajikan informasi gereja, informasi pelayanan, informasi usaha, dan juga informasi lowongan pekerjaan. Yang mau gabung boleh ya, silahkan bisa hubungi di WhatsApp-nya ITUS di 081-745-0596. Nah, sama semuanya, jangan lupa bisa gabung di 081-745-0596. Nah, siang hari ini ada beberapa informasi di istirahat siang Anda. Selamat menikmati istirahat siang hari ini. Dan juga selamat menikmati santap siang Anda.

Ya, sahabat semuanya, siang hari ini ada beberapa informasi. Jangan lupa juga sahabat itu nikmati santap siang Anda, istirahat yang cukup biar lanjut aktivitas lebih ringan. Nah, minum air putih yang cukup. Nah, sahabat sekalian tetap menjaga kesehatan karena cuaca di Jawa Tengah akhir-akhir ini lumayan ya cepat haus ya. Oke, ada informasi yang pertama dari pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. KBTK Paidia di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung, special price bagi alumni. Potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia. Dengan program unggulan kerohanian 3 bahasa. Indonesia, Inggris, Mandarin. Komputer, angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Silakan sahabat itus. Hubungi Miss Debbie di 0858-6715-3036 atau bisa telepon di 024-845-1275. Bagi sahabat itu yang mempunyai putra-putri yang masih duduk di KBTK, yang mau masuk di KBTK, silakan pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. KBTK Paidia di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung, special price bagi alumni. Potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia. Dengan program unggulan kerohanian 3 bahasa, Indonesia, Inggris, Mandarin. Komputer, angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Nah, silakan hubungi di 024-845-1275 atau dengan Miss Debbie di 0858-6715-3036.

0: yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Duh, Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
2: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
1: Loh, Ma. Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
2: Loh, serius deh?
1: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Ya, sahabat sekalian, masih ada beberapa informasi lagi untuk sahabat semuanya ya. Mari sahabat sekalian beristirahat sejenak, karena waktu istirahat ini adalah waktu berhenti sejenak ya dari aktivitas utama di tengah hari untuk memulihkan tenaga, pikiran dan juga konsentrasi. Nah, sahabat sekalian, biasanya itu dilakukan setelah beberapa jam kerja atau belajar atau beraktivitas. Secara fisik nih sahabat sekalian, memberi tubuh kesempatan untuk rileks ya, makan. Nah, bekal yang sahabat bawa silakan dimakan, atau bisa juga dengan cara tidur singkat agar energi kembali. Bisa mengurangi stres dan kelelahan pikiran dan menjadi ya, makan bersama, berkumpul bersama, ngobrol bersama, rileks sejenak ya. Baik sahabat sekalian, masih ada informasi lagi untuk siang hari ini. Istirahatkan mata Anda untuk pekerjaan nanti ya. Baik, siapa nih yang belum mendaftar reuni akbar yang diadakan oleh sekolah SMA Sede Sapinsi? Ya, silakan sahabat sekalian. Mari bernostalgia, berbagi tawa untuk merayakan kebersamaan dalam reuni akbar 75 tahun perjalanan SMA Sede Sapinsi yang akan diadakan besok hari Sabtu 6 Juni 2026. Masih ada waktu seminggu ya, segera daftar ya. Acaranya digelar di SMA Sede Sapinsi Semarang, dimeriahkan dengan fun games, ada celebration, seru banget ya. Silakan hubungi Adi di 081-5661-8838 atau di Lingga 081-1277-7806. Segera saja sahabat sekalian, bisa mengulang kembali jejak masa sekolah, bisa ketemu teman-teman lama yang cukup lama tidak bersua. Dengan adanya acara reuni akbar, sahabat-sahabat semuanya bisa bernostalgia ya. Jangan lewatkan acara ini Sabtu 6 Juni pukul 16 di SMA Sede Sapinsi. Info hubungi Adi di 081-5661-8838 atau Lingga di 081-1277-7806. Baik sahabat sekalian, kembali lagi suasana siang hari ini yang teduh ya, agak mendung nih ya, tapi tidak mengganggu segala aktivitas sahabat semuanya, semoga dilancarkan.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram.
2: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: Jam siji awan ngrungokke iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam 3 sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin. Jadi, saatnya lagu-lagu Jawa nglaras swara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

0: DPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Menteri Desa Yantri Susanto panen melon bumdes tuntang. Desa tematik disiapkan menuju pasar ekspor.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Jumat 28 Mei 2026. Kita awali laporan dari Tuntang Kabupaten Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Menteri Desa PDT Yandri Susanto menghadiri panen buah melon milik Badan Usaha Milik Desa Tuntang Sejahtera di Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Budidaya melon di Tuntang ini menjadi contoh bagus dan bisa direplikasi ke desa-desa lain. Pihaknya akan terus mengembangkan usaha ekonomi tematik seperti yang dilakukan Bumdes Tuntang Sejahtera ini. Tujuannya untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan komoditas tertentu. Yandri menegaskan pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan harus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga. Berbagai komoditas pertanian dan peternakan dapat dikembangkan menjadi usaha ekonomi produktif. Alokasi 20% dana desa untuk penguatan ketahanan pangan harus menjadi alat ekonomi yang menguntungkan. Bahkan Kemendes PDT telah menyiapkan pasar ekspor untuk komoditas unggulan tiap desa. Selain melon, Menteri Yandri juga melihat langsung budidaya ikan lele yang juga dikelola Bumdes setempat. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, kasus penganiayaan terhadap pengendara motor di Jalan Gatot Subroto, Serengan, Solo yang sempat viral di media sosial akhirnya berhasil diungkap polisi. Dua pelaku penganiayaan kini telah diamankan jajaran Satreskrim Polsek Serengan. Kedua pelaku berinisial RAT 23 tahun dan RH 30 tahun ditangkap Selasa dini hari sekitar pukul 1. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan korban. Wakapolres Solo AKBP Sigit menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan korban berinisial RS warga Serengan Solo. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Jumat 15 Mei sekitar pukul 3.40 di Jalan Gatot Subroto, Serengan. Menurut hasil penyelidikan sementara, insiden bermula saat korban dan pelaku sama-sama melintas di jalan raya dan terlibat saling ketersinggungan. Setelah sempat berpapasan dengan korban, pelaku kemudian memutar arah dan mengikuti korban. Tak lama kemudian, aksi penganiayaan terjadi di lokasi kejadian. Korban mengalami luka di bagian paha kanan akibat serangan menggunakan sajam. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agus Sinawi Lojeng menginstruksikan Dinas Penataan Ruang untuk melakukan pekerjaan rehabilitasi Gor Trilomba Juang. Pekerjaan tersebut telah diusulkan pada tahun 2025 dan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini. Rehabilitasi yang dilakukan meliputi perbaikan lintasan lari atletik, lapangan tenis, bangunan ruko, sarana-prasarana yang ada di dalam Gor Trilomba Juang. Kepala Distaru Ferry Kunto Haji menjelaskan untuk perbaikan lintasan lari atletik akan dilakukan pada titik-titik kerusakan yang ada. Sementara material yang akan digunakan sama dengan material existing lintasan lari atletik yang memang memiliki sertifikasi lintasan sesuai standar World Athletic Certification System. Urutan metode pengerjaan yang akan dilakukan dimulai dengan persiapan dan marking area lintasan yang rusak. Kemudian pembongkaran komponen dan struktur landasan lintasan yang rusak, serta pemasangan lapisan sintetis atletik, baik lapisan primer, lapisan bawah, tengah, dan lapisan atas. Selanjutnya dilakukan pembuatan garis lintasan atletik dengan bahan pitlinea. Sementara untuk pengerjaan pada lapangan tenis akan dilakukan pengecatan dasar base layer untuk memperbaiki retak rambut, pengecatan dengan bahan soft base WS, pengecatan lapisan tekstur dan top bahan super soft WS, serta membuat garis permainan ukuran standar dengan bahan pitlinea. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng PMK Pekalongan bersama Kodim 0710 Pekalongan menanam sebanyak 1.000 bibit mangrove di kawasan pesisir desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto. Penanaman ini menjadi langkah nyata memperkuat benteng alami pantai sekaligus upaya bersama dalam menekan laju abrasi dan rob yang selama ini mengancam wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan. Kegiatan dipusatkan di sekitar pos TNI AL Wonokerto. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan perubahan lingkungan di wilayah pesisir, terutama ancaman abrasi yang terus mengikis garis pantai. Rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove akan terus diperluas ke sejumlah titik lain yang dinilai rawan. Beberapa lokasi yang telah dipetakan antara lain sepanjang garis pantai Wonokerto hingga kawasan perbatasan dengan Kota Pekalongan, termasuk wilayah Jeruk Sari, Kecamatan Tirto. Selain memperluas area penghijauan, Pemkab Pekalongan juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan merawat mangrove yang telah ditanam agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng resmi meluncurkan Lawang Sewu Short Film Festival atau LOFF 2026 di kawasan bersejarah Lawang Sewu. Festival film pendek tahun kedua ini hadir dengan transformasi identitas visual baru yang lebih global, serta membawa visi besar untuk mengubah wajah ibu kota Jawa Tengah dari sekedar lokasi syuting menjadi pusat ekosistem perfilman yang mandiri. Wali Kota mengapresiasi konsistensi komunitas film, akademisi, dan generasi muda yang sejak tahun lalu sukses meletakkan fondasi awal gerakan budaya ini. Menurutnya, tema Lawang Sewu Short Film Festival tahun ini mengusung narasi Seribu Pintu Menuju Sinema Dunia, Semarang Berkisah Untuk Cerita Dunia, merupakan simbol pertemuan besar antara nilai sejarah kota dan ekspresi kreatif sinema masa kini. Rangkaian program Lawang Sewu Short Film Festival akan bergulir selama 5 bulan ke depan dari Mei hingga mencapai puncak pada Oktober mendatang. Berbeda dari tahun sebelumnya, festival kali ini dirancang lebih komprehensif melalui rangkaian kegiatan terintegrasi, meliputi forum diskusi Lawang Talks, lokakarya workshop dan mini lab, stimulus pendanaan melalui Lawang Sewu Short Film Festival Film Fun, hingga ruang eksibisi pasar kreatif di LOFF Market dan Film Week. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng terus mendorong pengembangan kawasan industri sebagai strategi utama mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Dalam Forum Sentral Java Investment Forum, Pemda bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Bank Indonesia menegaskan ekspansi kawasan industri menjadi kunci menarik investasi dan membuka lapangan kerja. Untuk menopang iklim investasi, Pemprov Jateng menyiapkan 12 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baru. Langkah itu dilakukan melalui kolaborasi Pemprov dengan pemerintah kabupaten kota. Itu disampaikan Gubernur Jateng Ahmad Lutfi saat pembukaan Sentral Java Business Investment Forum di Semarang. Sebanyak 12 kawasan industri baru itu tersebar di sejumlah wilayah seperti Kebumen, Cilacap, Banyumas, hingga Rembang. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, Persis Solo dipastikan degradasi di kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027. Meski berhasil mencuri kemenangan dengan skor 1-3 atas Persita Tangerang di Banten International Stadium, tim Laskar Samer Nyowo gagal keluar dari zona degradasi. Di klasemen akhir Super League, Persis Solo finish di urutan 16 klasemen dengan raihan 34 poin. Dengan begitu, Persis Solo menyusul dua tim yang sebelumnya sudah dipastikan degradasi, yakni PSBS Biak dan Semen Padang. Asa untuk tetap bertahan di kompetisi kasta tertinggi sebetulnya terbuka bagi Persis Solo dalam pekan pamungkas Super League. Hanya saja nasib mereka juga masih harus bergantung dengan hasil pertandingan tim lain. Selain Persis Solo, Madura United juga dalam misi yang sama, yakni terhindar dari zona degradasi. Kedua tim ini menargetkan kemenangan di partai terakhir, skenario yang diharapkan kubu Persis. Mereka harus menang, sementara Madura United harus kalah agar Persis Solo bisa lolos. Sayangnya tim Madura United yang bermain di kandang sendiri berhasil memenangkan laga dengan skor 2-0 atas tamunya PSM Makassar. Hasil itu membuat mereka naik ke urutan 14 klasemen akhir serta memastikan posisinya aman untuk musim depan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini. Jumat 28 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa.

96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Halo, selamat siang sahabat Iktus. Kita berjumpa di acara Golden Memories untuk edisi hari ini, Jumat terakhir ya di bulan Mei 2026, 29 Mei. Bagaimana kabar sahabat-sahabat Iktus? Gak kerasa satu bulan sudah terlewati. Bulan yang ke-6 segera kita jelang bersama. Tinggal sehari melangkah, besok sudah bulan Juni ya. Gimana semuanya, sehat baik? Semua dilancarkan segala pekerjaan, aktivitasnya ya. Di hari ini apalagi yang akhir bulan, biasanya banyak pekerjaan yang harus dituntaskan sebelum menjelang bulan baru gitu ya. Dan kembali mengajak sahabat untuk sejenak kita bernostalgia lagi. Setiap hari Selasa dan hari Jumat kita bernostalgia, jadi mengenang masa lalu tapi tidak terhanyut dengan hal-hal yang tidak baik ya. Masa-masa yang dulu mungkin ada suramnya. Nah, kesuraman itu kita jadikan satu pembelajaran agar tidak mengalami kesuraman lagi atau kenangan buruk ya. Ya, yang diingat yang baik-baik aja. Kalau yang tidak baik, kita ingat itu sebagai satu pembelajaran. Oke. Dan silakan untuk sahabat yang mau bergabung menyapa lewat udara sahabat-sahabat, memberkati lewat sapaan dan lagu yang dikirimkan, nanti bisa gunakan line telepon kami di 024-8313611 atau WhatsApp kami di 081-745-0596. Lagu yang akan dibawakan oleh Pastor Daniel Hadi dan Revival Kids ya, dengan sebuah lagunya Tuhan Tak Janji. Tuhan tak janji langit akan selalu cerah, tapi kadang ada hujan, ada badai, ada mendung ya, tapi setelah itu ada pelangi yang begitu indah. Yang jelas Tuhan menyertai kita, itu janjinya ya. Kita akan simak bersama, ada juga segalanya indah pada waktunya. Akan hadir membuka perjumpaan kita dari studio saya. Ucapkan selamat mendengarkan.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Para sahabat Ictus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Ictus Sahabat

Sahabat, baru saja kita simak beberapa lagu yang sudah menemani kita dan juga membuka perjumpaan kita, mengundang sahabat untuk segera bergabung bersama kami di acara Golden Memories. Terima kasih banyak yang sudah beratensi di siang hari ini, segera menyapa sahabat kami. Halo Pak Suparmin, Bu Kristiani, Ko Daniel Hombun yang sudah merapat ya. Selamat siang Pak Suparmin, yang Anitelaka Bodas. Shalom Mbak Lina, Golden Memories yang kurindu. Terima kasih Mangke Menawi Sampun Dasar. Sampun dasar menika Pak. Nyuwun sekalipun bila topan keras melanda hidupmu dan aku masih seperti yang dulu. Baik. Salamipun buat Pak Lastio, Pak Yaya Panggi, Pak Agus Telogosari, Tegal. Telogosari betul, Bapak Andoko, Pak Kahar, Mas Trubus, Pak Bapak dan Ibu Widodo di Tegal Sari, Bu Kristiani dan semua saja penggemar tembang kenangan di siang ini. Matur nuwun Mbak Lina, sugeng latus Gusti berkahi. Oke, terima kasih Pak Suparmin, Gusti berkahi Bapak dan keluarga. Terima kasih untuk kebersamaannya. Berlanjut yang sudah merapat ke sini ada Ibu Kristiani yang selalu setia juga. Halo Bu, apa kabar? Kabarnya siang hari ini. Golden Memories paling aku suka banget. Shalom Mbak Lina, mau request ku tetap pegang salib itu. Salamnya buat Pak Silas Nyuwitono, juga untuk Pak Kahar, Pak Sunarko, Pak Daniel Hongbun, juga Pak Yaya Panggi, Pak Agus, Pak Yohanes, Pak Lastio, juga Pak Suparmin, Pak Trubus, Bu Sukma, Bu Samsi, Bu Yunani, Bu Narko, Bu Lindawati, Ibu Mariati, dan semuanya penggemar Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih kembali untuk Ibu Kristiani yang sudah menyapa kita di siang hari ini. Salam juga untuk Pak Silas, tetap semangat juga di situ ya. Baik-baik aja. Kemudian ada Kak Daniel Hongbun juga yang selalu setia bergabung. Shalom. Sampai keselio saya nih loh. Shalom, siang Mbak Lina, nanas banget loh. Di sini mendung loh kok. Golden Memories, oi suka request Tuhan dengar jerit anakmu dari Victor Hutabara dan Pendeta Robert Louis. Hanya dalam Yesus ada kelepasan. Buat semua sahabat Iktus yang mendengarkan, God bless you dari Master Daniel Hongbun. Shalom, oke, terima kasih Kau Daniel ya, juga Bu Kristian dan Pak Suparmin yang sudah mengawali menyapa lewat udara. Nah yuk, yang lain kemana aja nih? Mak sudah bubuk siang belum? Sudah mapan, waduh, sudah rebahan sambil leyeh-leyeh gitu loh. Ya, yang sudah pernah tugas jam-jam segini rawan untuk segera tertidur lelap. Nanti malam gak bisa tidur malahan kalau kebanyakan tidur siang. Ayo aktivitas ya, sambil nyanyi-nyanyi dengerin Radio Iktus ya, sambil apa gitu ya. Yang suka sulam-menyulam, nyulam apa nih? Yang suka jahit-menjahit, yang suka coba-coba kue nanti dibagi sama cucunya, ngundang temennya datang, waduh. Ada loh yang seperti itu ya, karena hobi banget gitu. Rasanya kak tangan tuh gatel gitu loh, mau bikin apa ya hari ini, cemilan apa ya, yang simple tapi kok ada suatu karya di hari ini gitu kan. Yang sudah pernah tugas rasanya tuh pengen nyoba ini dan itu gitu, walaupun hanya bikin mendoan kali ya. Atau bacem tempe tahu jadi inget Buning. Enggak Buning ya, Buning biasanya juga gitu ya. Buning ya, ngapain Buning? Jangan tidur dulu, yuk bergabung menyapa biar tambah nom gitu ya. Semangatnya muda terus ya. Oke, silahkan, saya tunggu atensi sahabat-sahabat itu. Ayo Bu Marfua, jangan tidur dulu. Bu Widodo, Bu Nana, Bu Yusak, Ibu Yunani, Ibu Suprianto, Bu siapa yang lama sudah yang digempol, Bu siapa? Heri Siswanti, Bu siapa lagi, Bu Yuni, Bu Wijayanti, udah lama kangen suaranya ya loh Bu, nih teman-temannya kok sudah lama tidak menyapa. Bu Marlina juga sudah lama banget ya tidak bergabung, semoga sehat selalu, lancar jualannya laris manis gitu ya. Juga siapa lagi yang belum disapa ya, Bapak Ibu Hari di Pasadena, Mbak Sitam, Kak Imelda, yo Bu Saliem, nah ya, Bu Gina, Bu Rini, Bu Shirley, Bu Lena, wah menyapa semuanya, Bu Chris ya. Aduh semuanya deh, kita segera simak lagu sambil menanti sahabat-sahabat yang mau bergabung.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Sahabat, bagaimana dengan beberapa lagu yang kembali kita simak menemani kita di kala sedang beraktivitas maupun yang lagi rehat ya. Dan yang sudah request, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang baru saja dipilih ya dan diputarkan. Oke, sahabat, ada lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu medley ya dengan Kita Hitung Berkat Tuhan. Wah, kalau mau menghitung berkat Tuhan tuh berapa banyak gak terhitung, sahabat, gak bisa menghitung kita sampai usia sekarang, bahkan mungkin sepanjang setengah hari ini ya. Kalau kita mau merasakan penyertaan Tuhan tuh luar biasa, membuat kita itu bersyukur. Karena kalau kita merenungkan di jelang sore gitu atau malam, saat kita bisa merenung ya, tak terasa air mata itu bisa meleleh dan kita sungguh bersyukur gitu ya. Walaupun mungkin dalam kehidupan kita masing-masing itu punya salib ya yang harus kita pikul dan kita harus kuat menjalaninya. Tetap yakin dan percaya kekuatan dari Tuhan memampukan kita melewati itu semuanya. Ya, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu tadi lagunya bagus untuk kita simak dari John Tanamal tadi, sahabat Iktus ya. Kalau mau request ulang besok next ya di acara Golden Memories berikut boleh. Ya, itu versinya John Tanamal. Ada beberapa versi yang dibawakan oleh beberapa penyanyi gitu ya, yang kali ini dari John Tanamal ya. Lalu Kuta Pegang Salib ini saya pilihkan yang Golden Memories ya, edisi Litonga tahun berapa ini, lama banget ya sahabat Iktus ya. Dan Tuhan Dengar Jerit Anakmu dari Victor Hutabara, tadi di request oleh Ko Daniel, Bu Kristiani dan Pak Suparmin. Yang sudah menyusul kembali siapa nih, ayo gabung ya, saya tunggu atensinya. Oh, ada Pak Yahya Pang ya, oke nanti segera saya bacakan WhatsAppnya. Bu Yuni, selamat siang, sudah bergabung di siang hari ini. Shalom, selamat siang Mbak Lina yang tetap ceria, petugas aja, gabung-gabung di Golden Memories yang tetap ku suka. Mbak Lina requestnya Liku-Liki Liku-Liki Kehidupan ya. Pokoknya Mbak Lina sehat selalu, amin. Iya Bu, kemarin udah gak sehat, sekarang udah baik kan, puji Tuhan ya. Terima kasih Mbak Lina, God bless you. Dari Bu Yuni, Bu Yuni selamat ulang tahun ya beberapa hari yang lalu. Terima kasih sudah berbagi berkat dengan kita di sini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, bahagia dan panjang umur, dimudahkan segala pekerjaannya, amin ya. Tuhan berkati dengan berlipat kali ganda. Juga ada Pak Lasio, selamat siang Pak Lasio. Gimana, masih jualan laris manis? Sudah panas jadi laris ya. Pak Lasio ini jualan ini loh sahabat, itu sama Wingko Babat. Wah enak Wingko Babatnya, bisa pesan ke Pak Lasio kalau ada acara-acara made in sendiri, dibuat sendiri ya Pak Lasio ya. Juga masih ada kelamut ya, kelapa muda masih ya, berhubungan sekalian ya kayak Lina ya, jualan madu, jus bawang sama black garlic yang ada hubungannya itu disatuin gitu ya, kan berbau kelapa gitu. Lagi apa nih yang berbau kelapa ini lho Pak Lasio, apa ya yang ada namanya kelapa mudanya, kelapa tart Pak Lasio di Komplitio. Nanti saya bagian icip-icip ya. Juga Pak Yahya Panggi, selamat siang Pak Yahya Panggi ya. Sobat, saya baca-baca WhatsApp-nya Pak Lasio dulu. Shalom, siang Mbak Lina, Lasio ikutan gabung di Golden Memories, minta tolong diputerin lagu Jangan Salah Menilai. Ya, enggak boleh salah menilai ya, yang betul menilainya ya. Salamnya buat Pak Kahar, Pak Yahya Panggi, Pak Yohanes Sugianto. Oh ya, Pak Yohanes Sugianto yang ada di Kokrosono. Benar ya, Pak. Kadang-kadang saya lupa mana ya tempatnya gitu ya. Ayo Pak gabung, Pak. Nih sudah dipanggil Pak Lasio ya. Pak Suparmin. Ya, Pak Suparmin udah gabung. Pak Silas udah disapa Bu Kristiani. Pak Andoko ini lama juga, Pak Heri Trubus, Pak Agus di Togosari, Mbak Suminah di Cinde, juga Mas No Salim di Jepara. Di Jepara bisa dengerin Iktus enggak ya? Lewat streaming ya. Mas Yosua di Warung Degan, Eyang Ning, juga Bu Rini, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Heri Siswanti, Bu Maria Yuliati di Candi Losmen, Bu Suparman di Genuk Perbalan, Bu Kristin, Mbak Putri, Dek Priska, Cik Deborah dan kru Radio Iktus dan semua pendengar setia Radio Iktus dimanapun berada. Buat Mbak Lina tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezekinya, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Lasio untuk kebersamaannya selama beraktivitas ya, yang lagi beraktivitas. Kemudian
Ada Pak Yahya Panggi. Halo Pak Yahya, terima kasih sudah gabung. Shalom, siang Mbak Lina. Selamat tugas ya Mbak, Tuhan Yesus itu sungguh baik. Golden Memories yang paling aku suka. Saya minta lagu Kisah Kasih di Sekolah. Salamnya untuk Mbak Lina, Pak Suparmin, juga Pak Lastyo, Pak Agus, Pak Andoko, Pak Kahar, Pak Daniel Hong Bun, Bu Rini, Bu Kristiani, Bu Cici Darwati, Bu Wijayanti, Bu Sukma, Bu Widodo, Bu Sri Astuti, Bu Subaidi, Bu Yunani, Bu Marfuah, Bu Deborah Dia, lalu juga untuk semua sahabat pecinta Golden Memories, ada salam dari Pak Yahya Panggi. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan memberkati. Terima kasih kembali. Oke. Nah, sahabat Iktus, itu tadi sahabat yang sudah menyusul untuk menyapa. Yuk yang lain saya tunggu ya, mumpung masih ada waktu. Satu jam lagi, satu jam lagi kita bisa bersapa, mengirimkan salam dan lagu di acara Golden Memories. Kita simak bersama lagu berikutnya dari Mami Selamat nih, Liku-Liku Hidup, diminta Bu Yuni. Ada juga Jangan Salah Menilai dan Kisah Kasih di Sekolah.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707030.

Disyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: Pak, Pak. Lah wong isih yamene kok wis mapan to, Pak?
1: Arep ngopo to, Bu? Bu. Sedina iki wis nyambut gawe, awakku kesel.
0: Alah, yo jagong-jagong dhisik mrene to. Iki lho, ana tembang-tembang Jawa sing gayeng banget.
1: Wah lah, paling rak yo mung kaya ngono kuwi wae to, Bu.
0: Iki beda, Pak. Mrene to. Kadang kinasih sampun ngantos kesupen, saben malam minggu watoro jam 7:30 tumugi jam 9 dalu, lelangan yang ratri yang radio itu 96.5 FM, panjenengan sami saged mundut tembang, mudoroso soho kekintunan salam. Lelangan yang ratri. Pak, lah radionya aja digowo to, aku melu ngerwok ke.

0: di acara Golden Memory 96.5 FM itu sahabat Anda. Ya, Lina masih menemani sahabat, buat sahabat yang mungkin baru stay tune bersama kami. Terima kasih untuk kebersamaannya. Oke, ada Pak Agus ya di Puspowarno. Mau kirim salam buat semua sahabat pecinta acara Golden Memories dengan lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku. Oke, nanti saya puterin dia Pak Agus yang ada di Puspowarno. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kalau Pak Agus itu Agosari masih tidur mungkin ya. Oke, buat sahabatiku yang lain yang mau bergabung, yuk silakan. Ada Yoram Rinaldo, kamu di mana nih Yoram? Yang ada di Di Jantung Jakarta Timur, request lagu Talita Doedo, Ku Mau Sepertimu Yesus. Salamnya buat semua pendengar Radio Ictus yang memiliki interdenominasi Gereja Tubuh Kristus sedunia bersatu tanpa terkecuali, khusus buat Ibu Pendeta Christine Calvin yang tetap semangat dalam pelayanan. Puterin ya kak, makasih. Oke, nanti saya puterin. Halo Golden Memory, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Lina.
0: Ya, oh saya kira masih tidur.
1: Kaget.
0: Ya soalnya sudah duluan Pak Agus di Puspowarno. Pak Agus satunya masih tidur saya kira ya. Ya.
1: Salam-salam Mbak Lina.
0: Silakan.
1: Pasiennya lembung, ini Supriyanto. Sudah lama gak ngasih ya. Bu Marfuah di Lokosari, Pak Subur, Subur Lokosari, Pak Lasio, Bu Kristiani, Bu Pak Silas, Pak Kahar, Pak Suparmin,

0: rokok bebas, sugeng siang, Pak. Pun buka, Pak.
1: Sampun.
0: Oh, nggih. Bu Yunani. Sekarang jangkang. Pak Andoko. Pak Yaya Panggih. Oleh sama Budi. Budi Radia. Terus Bu Eri Seswanti. Bu Yang Ning. Yang di Kuala Mas, sugeng siang, Yang. Pak Yohanes Yanto di Prokosono, ya, Pak Tri Sanudin, Ibu Dayanti, di Indra, di mana? Ibu Dayanti di mana, Bu?
1: Di Kraden Patah.
0: Kraden Patah, sama menaik ya. Ibu semua, Pak Agus tadi ya, salam kenal yang di Puspon Warno.
1: Sesama Agus harus saling kenal.
0: Iya. Terus saling mendahului.
1: Nggak boleh saling mendahului.
0: Boleh.
1: Oh, boleh.
0: Boleh.
1: Oh, nggak boleh.
0: Boleh.
1: Oh, boleh ya.
0: Iya. Terus, ya semuanya aja, Bang. Nomor. Demi murid bayang.
1: Oke.
0: Okay. Terus tadi siapa yang di luar kota tadi, Mbak?
1: Yoram Rinaldo.
0: Oh, Mas Yoram Rinaldo sama ya.
1: Heeh.
0: Ikut aku, Mbak.
1: Ya.
0: Tapi jangan keliru, Mbak ya.
1: Jangan keliru.
0: Keliru aja deh.
1: Keliru aja ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Sukanya kok keliru napa sih? Padahal keliru nanti nilainya didis lo.
0: Maksudnya keliru salah
1: kok. Oh gitu ya. Oh gitu ya.
0: Terima kasih Pak Dina.
1: Ya, sama-sama Pak Agus. Sama.
0: Salam.
1: Shalom. Ya, sudah ngelilir Pak Agus. Ternyata hari ini tuh hari memperingati hari lanjut usia. Kita semua sudah lanjut usia belum? Lanjut usia berapa? Saya pra lanjut usia. Masih remaja ding saya. Jadi lansia tapi sehat, semangat, kayak Buning ya. Kayak yang lainnya, siapa nih yang sudah lanjut usia? Gak ada. Semuanya suka Golden Memories, bukan gak lanjut usia ya. Halo Golden Memories. Shalom. Halo. Halo.
2: Shalom.
1: Ya.
2: Shalom Mbak Lina.
1: Ya, ini sudah lanjut usia belum? Kok Daniel?
2: Ya, hampir.
1: Hampir. Sik remaja kok ya.
2: Golden Memories. Boy suka.
1: Ya. Ayo kok diem ya. Aja.
2: Bapak aku sekali lagi. Halo.
1: Iya, didengerin ini.
2: Abonnya diambil.
1: Di terke toko. Yuk, siapa lagi?
2: Ya. Oh, enggak bisa ngerti. Wong Daud dan reposnya pendeta Rupiah Dewis tadi hanya Yesus ada kelepasan dalam Yesus ada kelepasan diputar Mbak ya. Mbak Lina belum lanjut usia,
1: masih remaja,
2: tetap semangat.
1: Oke, udah.
2: Tapi tetap semangat.
1: Semangat. Oke, kau udah.
2: God bless you.
1: God bless you
2: too.
1: Shalom, ya. Oke, gimana? Kita lanjutkan untuk. Oh, masih ada lagi. Halo, Golden Memories.
3: Golden Memories yang suka.
1: Iya.
3: Shalom. Selamat siang, menjelang sore, Mbak Lina.
1: Iya, ini Pak siapa Kahar?
3: Oke, ya betul.
1: Nah, biasanya Pak Kahar itu nomor satu, ini nomor terakhir.
3: Ya, tapi saya lihat kok tidak bisa masuk-masuk.
1: Oh ya, gitu. Makanya, tidak apa-apa. Ya. Monggo Pak Kahar.
3: Ya, selamat bertugas ya Mbak Lina.
1: Terima kasih.
3: Sampai nanti.
1: Ya.
3: Ya, semoga Mbak Lina dikasih kesehatan seluruh keluarga.
1: Amin.
3: Diberkati Tuhan, tidak ada sakit penyakit di dalam keluarganya.
1: Amin. Terima kasih.
3: Terima kasih Mbak Lina. Saya mau ikut salam-salam nih Mbak Lina. salam saya untuk Pak Agus tadi yang telah nyenggol saya, jadi saya terbangun ini tadi. Terima kasih Pak Agus. Ya nih, lainnya nih untuk Bu Samsi, Bu Suratni, Bu Rini, Bu Sukma, Bu Widodo, Bu Marta, Bu Lani, Bu Gina, Bu Are, Bu Sherly, Oma Katrin, Ibu Misayanti, Ibu Kristiani, Ibu Heri Siswanti, Ibu Suprianto, Pak Tri yang di Demak, Tante En yang di Jepara, Bapak Daniel Longgun, Bapak Markus yang di Kendal, Bapak Andoko, Bapak Wardoyo, Bapak Silas, Asisi Telor W.S. Pratman, Bapak Suparmin, Bapak Lastio, Bapak Trubus, Bapak Yaya Panggi, Mas Didi yang di Jepara, dan semua pendengar Golden Memory di mana saja, selamat menikmati lagu-lagu ini. Terima kasih Mbak Lina. Saya minta lagu Bunga di Tepi Jalan.
1: Oke, diambil ya Pak.
3: Ya, nanti saya ambilnya Bu. Mbak Lina.
1: Oke.
3: Terima kasih Mbak Lina.
1: Ya, sama-sama.
3: Tuhan memberkati.
1: Oke, shalom. Ya, terima kasih Pak Kaha. Salam sehat juga ya, tetap sukacita. Yuk sahabat, kita simak ya beberapa lagu sudah di request sahabat-sahabat Iktus. Ada Kau Tercipta dari Tulang Lusuku, ada Talita Doodo, ada Keliru, ada tadi ya Bunga di Tepi Jalan. Kita simak bersama.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.

itu tadi buat semua lansia ya. Hari ini spesial lagu-lagunya menemani juga untuk semua sahabat itu yang lain yang belum lansia juga ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Oke, inilah lagu terakhir menutup perjumpaan kita di Golden Memories. Dan sampai ketemu lagi di acara yang sama Selasa yang akan

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Ketika Tuhan Bertanya, yang berdasarkan Ayub 38 ayat 12-21. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Ayub 38 ayat 16. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan di dasar samudra dalam? Saat mengalami pergumulan, mungkin kita bertanya, mengapa begini Tuhan? Atau, di mana engkau saat ini Tuhan? Ada pula yang bertanya, sampai kapan situasi ini harus aku tanggung? Aneka pertanyaan tersebut lahir dari beratnya pergumulan yang dihadapi, sekaligus dari kebutuhan manusia untuk memperoleh jawaban. Ada kalanya Allah menjawab pertanyaan kita secara langsung, namun ada pula saat-saat ketika Allah tidak menjawab. Bahkan Dia menjawab dengan cara yang tidak pernah kita perkirakan. Ayub bukanlah orang fasik. Ia adalah orang yang saleh. Namun Ayub mengalami penderitaan. Oleh sebab itu, Ayub mempertanyakan kondisinya kepada Allah. Tuhan akhirnya menjawab Ayub. Tetapi bukan dengan jawaban yang ia harapkan. Sebaliknya, Tuhan justru mengajukan sejumlah pertanyaan untuk menyadarkan betapa terbatasnya pemahaman manusia di hadapan Tuhan. Ayub yang semula ingin mengadili Tuhan atas penderitaannya, akhirnya diperhadapkan pada kenyataan bahwa pengetahuannya tidak sebanding dengan hikmat Allah. Saudara, Tuhan tidak menjelaskan alasan mengapa Ayub menderita. Tetapi Ia mengarahkan Ayub untuk melihat siapa yang mengendalikan segala sesuatu. Ketika menghadapi pergumulan, pikiran kita seringkali hanya berpusat pada masalah itu. Kita lupa bahwa di luar pergumulan ada kemahakuasaan Allah atas seluruh ciptaan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengarahkan hati kepada Tuhan. Refleksi hari ini mengatakan, iman bukanlah tentang memahami segala hal, tetapi tentang percaya kepada Dia yang mengendalikan segalanya.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Station of the Vision, 96.5 FM, tuh sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo Om, halo, selamat sore sahabat Iktus di manapun Anda berada. Senang sekali kesempatan sore ini kita semua kembali di Iktus Family untuk edisi hari ini. Hari Jumat 29 Mei 2026. Seperti biasa selama satu jam ke depan, kami akan segera temani sahabat-sahabat Iktus dengan menghadirkan rangkaian gedung-gedung indah yang sudah kami siapkan. Sahabat Iktus, Iktus Family sore ini, seperti biasa kami juga akan menyapa sahabat-sahabat Iktus yang sudah menjadi anggota monitor. Namun sebelum kami menyapa nama Anda satu persatu, baik terlebih dulu kita akan awali perjumpaan kita sore ini. Terimalah bersama kehadiran Billy Simpson lewat Emmanuel. Baik, sahabat itu selamat sore dan selamat menikmati.

Baik, sahabat Iktus. Oke, satu pujian sudah hadir membuka perjumpaan kita sore ini. Selanjutnya, dua kidung indah juga sudah siap akan hadir menemani sahabat Iktus. Dan kami ingin bingkiskan untuk monitor kami dengan nomor 4258 sahabat Rutlinawati yang ada di Gubuk. Halo, apa kabar Ibu? Selalu sehat, mudah-mudahan sore ini lagi gabung bareng bersama kami. Demikian juga kami jumpa untuk monitor 4260 sahabat TJ Darmin yang ada di KK. Kemudian monitor 4261 sahabat Maria Sutiyadi KK. Kemudian juga untuk monitor 4263 sahabat Gilda Ingrid Wijaya di Murtiasi. Kemudian menuju ke Jalan Ringas ada monitor 4264 sahabat Sukma Mariana. Oke, mudah-mudahan sore ini juga lagi gabung bersama Iktusnya dan bisa menikmati rangkaian kidung indah yang kami hadirkan berikut ini. Yang diharapkan tetap bisa memberikan semangat buat sahabat-sahabat Iktus dalam menyelesaikan tugas-tugas dan melakukan aktivitas Anda di sore ini. Baik sahabat Iktus, ingat kasihnya dari Simfoni Worship yang nanti dirangkai dengan kehadiran CV Sisi Worship. Selamat sore dan selamat menikmati.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

baik seperti itu. Sementara masih di Iktus Family. Oke, suasana sore ya. Mungkin bagi sahabat-sahabat Iktus yang dari pagi tadi Anda sudah sibuk dengan segala pekerjaan Anda, bahkan sampai sore ini terus bergelut untuk segera bisa menyelesaikan, karena mungkin esok hari Anda mulai libur, nikmati long weekend. Baik sahabat Iktus, oke, suasana weekend sangat perlu untuk dilakukan sahabat Iktus ya, karena di saat kita menikmati kebersamaan dengan keluarga, kita bisa melepas lelah, kita bisa menikmati suasana yang rileks, sehingga benar-benar hari itu membuat Anda dengan keluarga Anda masing-masing tentu benar-benar merasakan suasana yang fresh.

Baik bagi sahabat Ignatius yang sore ini masih harus bergelut dengan pekerjaan, sahabat-sahabat Ignatius harus tetap fokus dan Anda tetap bisa menyelesaikan dengan baik, dengan suasana yang enjoy begitu sahabat Ignatius. Terlebih dengan pujian indah yang akan kami hadirkan buat sahabat Ignatius sore ini, kiranya benar-benar buat sahabat Ignatius untuk tetap bersemangat. Baik, pujian indahnya kasih Tuhan dari Doksa, nanti dirangkai dengan pujian haleluya dari Sukawarna Worship. Segera kami bingkiskan untuk monitor 4265 sahabat Adi Maria Sehisilia Rianca di Kebon Harjo. Juga di sana ada Oma Charlie. Apa kabar Oma Charlie? Selalu sehat Oma ya. Monitor kami 4266. Dan kami jumpa juga untuk sahabat Timotius Budi Rawan di Karanggawang Barat, monitor 4267. Selanjutnya monitor 4268. Sahabat Wijayanti Setianingrum di Raden Patah. Halo, apa kabar untuk Ibu Wijayanti? Waduh, kangen berat nih dengan suara Ibu, suara yang begitu lincah. Dan pasti sore ini Ibu menikmati suasana yang menyenangkan. Kemudian kami jumpa juga monitor 4269 sahabat Sudi hari ini ada di Parang Baris bersama monitor 4270 sahabat Suyadi. Baik, selamat sore sahabat-sahabat itu semuanya. Inilah pujian indah yang sore ini kami hadirkan untuk menemani Anda dan selamat.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

0: Pak, Pak. Lah wong isih yamene kok wis mapan to, Pak?
1: Arep ngopo to, Bu? Bu. Sedina iki wis nyambut gawe, awakku kesel.
0: Alah, yo jagong-jagong dhisik mrene to. Iki lho, ana tembang-tembang Jawa sing gayeng banget.
1: Walah, paling ra yo mung kaya ngono kuwi wae to, Bu.
0: Iki beda, Pak. Mrene to. Kadang kinasih sampun ngantos kesupen, saben malam minggu watoro jam 7:30 tumugi jam 9 dalu, lelangan yang ratri yang radio itu 96.5 FM, panjenengan sami saged mundut tembang, ngudoroso soho kekintunan salam. Lelangan yang ratri. Pak, lah radionya aja digowo to, aku melu ngruwokke.

Baik, sahabat Iktus. Segera saja kita akan akhiri perjumpaan kita di Iktus Family sore ini. Dan dua gedung indah sudah kami siapkan. Segera hadir menemani sahabat Iktus. Dan akhirnya kita akan segera berpisah untuk sementara waktu. Di lain kesempatan kita akan bersua kembali. Baik sahabat itu, selamat sore, sampai jumpa. Tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom sahabat kecil Iktus, selamat sore. Senang sekali di Jumat sore ini Fanny bisa kembali menyapa sahabat kecil Iktus di acara Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna. Jika minggu lalu kita membahas tentang ikan kotak kuning, hari ini Fanny akan membahas tentang burung pelikan. Sudah pernah dengar belum tentang burung pelikan? Nanti Fanny ceritakan lebih lanjut ya setelah lagu pujian yang satu ini dari Marilah Bergembira oleh Doremi Kids.

bersama Fanny. Hekiflona sore ini, burung pelikan. Bersumber dari www.bobo.id oleh Grace Erin, 26 Mei. Paruh merupakan salah satu bagian tubuh yang paling penting dari seekor burung. Faktanya, paruh bagi burung berguna untuk melakukan hampir setiap tugas, seperti membuka biji, menangkap mangsa, membangun sarang, merapikan bulu, dan sebagainya. Maka dari itu, setiap burung punya paruh yang bentuknya beragam. Ngomong-ngomong soal paruh, ada satu jenis burung yang terkenal karena paruhnya. Namanya burung pelikan. Burung pelikan terdiri dari 8 spesies yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Semua spesies mempunyai kesamaan ciri, yakni paruh besar. Uniknya, di bawah paruh besar terdapat kantong tenggorokan yang cara kerjanya seperti jaring nelayan. Oke, nanti Fanny lanjutkan lagi ya ceritanya setelah pujian yang satu ini, roti dan dua ikan.

Senin sampai hari Sabtu, anak-anak sudah sekolah, bermain, jalan-jalan dengan Papa dan Mama.

bersama Fanny di Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna. Yuk kita cari tahu tentang keunikan burung pelikan. Paruh dan jaring pelikan. Burung pelikan memiliki paruh besar, kira-kira 23 sampai 50 cm panjangnya. Dari semua jenis burung, burung pelikan dengan paruh terbesar yaitu burung pelikan Australia, yang panjang paruhnya mencapai 50 cm. Di bawah paruh besarnya ada bagian yang disebut kantong gular atau tembolok. Sama seperti fungsi jaring, tembolok berguna untuk menangkap mangsa saat mereka menyelam di bawah permukaan air. Uniknya, tembolok yang tampak menyatu dengan paruh itu ternyata bisa mengembang dan juga menyusut. Sahabat kecil itus, pelikan putih

yang berjudul Aku Anak Pilihan Tuhan. Sebelum nanti kita cari tahu keunikan lainnya dari burung pelikan.

Burung pelikan ternyata tidak hanya memangsa ikan. Mereka juga bisa makan krustasea, amfibi, kura-kura, bahkan burung lain loh. Kuncinya, mangsa itu harus mampu masuk ke seluruh temboloknya. Keunikan lain dari burung pelikan adalah mereka juaranya kekompakan. Nanti Fanny ceritakan ya, sekompak apa sih burung pelikan ini? Setelah kita dengarkan satu pujian, ku pergi ke sekolah minggu.

Matius 8. Angin ribut diredakan. Pada suatu waktu, Yesus naik ke perahu bersama murid-muridnya. Tiba-tiba, angin ribut pun datang dan melimbungkan perahu itu.

0: Bagaimana ini?
1: Angin ribut.
0: Anginnya kencang sekali.
1: Iya, ini badai. Wah, layar kita robek.
0: Perahu kita
1: tenggelam.
0: Tolong.
1: Yesus, kita sudah tenggelam.
2: Yesus di mana?
3: Mengapa kamu takut, hai orang yang percaya? Wahai angin ribut, berhentilah.
0: Wah, angin ributnya berhenti.
4: Saat itu juga berhentilah angin ribut itu. Adik-adik, jangan takut karena Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita.

pelikan dikenal sebagai hewan sosial yang suka berkelompok. Biasanya mereka bepergian dalam kelompok dan berkembang biak dalam koloni. Jangan tanya seberapa kompaknya sekawanan pelikan, sebab mereka juga suka berburu dengan kerja sama tim. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang burung pelikan, dari keunikan dan kebiasaan mereka. Hal yang patut kita contoh dari burung pelikan ini adalah kekompakan mereka. Sahabat kecil Iktus, mari kita dengarkan pujian dari Matahari Bersinar Terang.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Akhirnya, kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih sahabat kecil Iktus sudah menemani Fanny di Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna hari ini. Sampai jumpa minggu depan di jam dan program yang sama. God bless you.

Shalom Sobat Youth terkasih, kita berjumpa lagi di Renungan Youth for Christ bersama saya Pendeta Daniel. Tema kita pada hari ini adalah sopan dan teratur berdasarkan surat 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40 ditulis oleh Bapak Ian Calvin Pindo. Mari bersama-sama kita berdoa memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Tuhan tolong kami dalam renungan firman pada hari ini sehingga kami dimampukan untuk boleh menjalaninya dengan serius dan sungguh-sungguh. Tuhan yang boleh menuntun kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yuk, mari bersama kita menyimak bacaan kita dari 1 Korintus 14 ayat 40 sebagai nas kita. Namun, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Satu hal yang dipandang sangat penting untuk diajarkan sejak dini adalah budi pekerti. Budi pekerti bukan hanya dipelajari di bangku sekolah, tapi juga di sepanjang hayat di kandung badan. Budi pekerti memampukan seseorang untuk menjalani kehidupan bersama dengan lebih baik. Nah, salah satu tantangan yang dihadapi oleh jemaat di Korintus adalah kesediaan untuk saling menerima, khususnya dalam ibadah. Jemaat Korintus adalah jemaat yang memiliki paling banyak karunia. Sayangnya mereka tidak mampu untuk menggunakan karunia itu demi kepentingan bersama-sama. Nah, setiap orang merasa bahwa karunianya yang paling hebat nih, yang paling tinggi. Dan karena itu mereka bangga dan merasa dirinya yang paling penting. Sehingga harus diutamakan lebih daripada yang lain karena karunianya. Nah, hal ini kemudian menyebabkan kekacauan dalam ibadah. Karena itulah Paulus memberikan peringatan kepada jemaat Korintus agar dalam menggunakan berbagai karunia itu mereka harus melakukannya dalam satu pemahaman bahwa semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Supaya apa? Supaya hal itu dapat tercapai, maka semuanya harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, punya karunia bukanlah jaminan bahwa seseorang juga memiliki budi pekerti yang baik di sini. Maka yud, memiliki budi pekerti yang baik adalah keniscayaan. Artinya, mau gak mau harus dipunyai. Di masa kini, hal ini sulit diwujudkan sebab orang semakin gak peduli kepada sesamanya. Namun sebagai seorang Kristen, kita harus menjadi teladan. Segala hal yang kita kerjakan haruslah dipakai untuk membangun sesama. Nah, karena itu, hal mendasar yang harus kita miliki adalah budi pekerti, supaya dengannya kita dapat melakukan segala sesuatu dengan sopan dan teratur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami agar kami boleh menghidupi budi pekerti dengan baik, sehingga sikap kami dalam sehari-hari boleh menjadi sikap yang mengasihi sesama kami, peduli dan menghormati. Maka Tuhan, tolong kami sebagai anak muda agar boleh menjadi teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Ictus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Wah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: Rumah nyaman itu nggak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_Semarang.

Selamat malam pendengar setia Radietis 96,5 FM di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Bayu Triyono Kinle, Gembala Sidang Gembingan Pasimongan, Semarang. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara sekalian dalam acara Firman untuk Anda. Bagaimana kabar Bapak Ibu saudara sekalian? Saya harap dalam keadaan baik dan tetap semangat. Amin. Minggu ini kita memasuki masa Prapaskah, waktu di mana kita akan merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan yang rela menderita dan mati bagi manusia yang berdosa, tetapi mengalami kemenangan atas maut lewat kebangkitannya. Bapak Ibu saudara sekalian pendengar setia Radio Ikhtus 96,5 FM, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Mazmur 23 dengan judul Mengenal Tuhan dalam Lembah Hidup. Bapak Ibu saudara sekalian tentu saja tidak asing dengan Mazmur 23. Mazmur ini seringkali dinyanyikan, bahkan disampaikan oleh hamba Tuhan di dalam acara-acara yang mungkin terkesan banyak perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian pendengar setia Radio Ikhtus, saya mau memulai dengan satu pertanyaan sederhana. Siapa di sini yang ingin hidupnya selalu di puncak gunung berkat? Usaha lancar, kesehatan bagus, keluarga harmonis, doa selalu dijawab cepat. Kalau bisa, kita maunya hidup seperti itu terus. Tidak ada yang bangun pagi lalu berdoa, Tuhan, hari ini kalau bisa kasih saya masalah besar. Wah, tidak ada seperti itu. Ya, biasanya doa justru kita berdoa dengan keinginan hal-hal baik. Tuhan, jauhkan saya dari masalah. Tetapi kenyataannya hidup tidak selalu berada di puncak gunung. Kita tidak bisa selalu menghindar dari masalah. Bahkan terkadang masalah itu datang tiba-tiba. Orang Jawa mengatakan mak bedunduk. Ya, kata ini yang menunjukkan bagaimana masalah itu datang secara tiba-tiba. Dan kadang kita harus melewati lembah kehidupan. Saya pernah mendengar cerita lucu dari teman saya yang pernah naik ke puncak gunung. Dia mengatakan bahwa ketika mereka sampai di puncak gunung, pemandangannya luar biasa indah. Ia berkata, wah hidup ini indah sekali di puncak. Dia bisa melihat semua keindahan alam dengan baik. Dia bisa melihat rumah-rumah yang kecil dan juga keadaan-keadaan di bawah sana. Tapi setelah itu mereka harus turun melewati lembah yang curam dan licin. Pria itu mengeluh, kenapa jalannya harus terjal dan turun seperti ini? Nah, dia mengeluh capek sekali. Ya, dan temannya menjawab, kalau hidup cuma di puncak gunung terus, kita tidak akan pernah belajar berjalan. Saudara-saudara, hidup memang seperti itu. Ada saatnya kita berada di puncak, tetapi pada saat juga kita harus melewati lembah. Menariknya, salah satu tokoh Alkitab yang paling mengenal Tuhan adalah Daud. Tetapi Daud tidak mengenal Tuhan hanya di masa kemenangan. Ia mengenal Tuhan justru ketika menghadapi singa dan beruang, dikejar oleh raja, dikhianati oleh anaknya sendiri. Dari pengalaman hidup itulah Daud menulis kata-kata yang sangat terkenal dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku.

Perhatikan kata berjalan. Daud tidak berkata, aku tinggal di lembah. Aku mau tetap di lembah, tetapi dia berkata, aku berjalan. Artinya bahwa lembah bukan tujuan akhir. Lembah adalah jalan yang harus kita lewati bersama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian pendengar setia Radio Ictus 96,5 FM dimanapun berada. Setiap orang pasti pernah melewati lembah hidup. Lembah itu bisa berupa sakit, penyakit, kehilangan, kegagalan, tekanan ekonomi, konflik keluarga, atau masa depan yang terasa gelap. Terkadang kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan membawa saya masuk ke dalam lembah kekelaman? Kenapa saya harus melewati lembah kekelaman? Ia membuat kita bertanya-tanya mengenai otoritas dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan itu ada, kenapa saya harus diizinkan melewati segala sesuatu yang pahit dalam hidup saya? Karena itu hari ini kita akan belajar satu hal penting. Bagaimana kita semakin mengenal Tuhan ketika kita berjalan dalam lembah kehidupan. Dan melalui Mazmur 23 ini kita akan melihat tiga kebenaran besar tentang Tuhan yang menyertai hidup kita. Bagian pertama ingin saya sampaikan bahwa dalam lembah hidup kita mengenal Tuhan sebagai gembala yang memelihara. Dalam ayat 1-3 pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Bapak, Ibu, saudara sekalian, pendengar setia Radio Ictus 96,5 FM dimanapun berada, Daud membuka Mazmur ini dengan satu pengakuan yang sangat pribadi. Tuhan adalah gembalaku. Bukan sekedar Tuhan adalah gembala, tetapi gembalaku. Hal ini menunjukkan bagaimana hubungan yang sangat dekat antara Daud dengan Tuhan. Daud mengenal Tuhan bukan hanya sebagai Allah yang besar, bukan hanya sebagai Allah yang memberikan kemenangan-kemenangan kepada Daud dalam berperang, tetapi sebagai pribadi yang memelihara hidupnya, sebagai pribadi yang memuaskan dahaga Daud dalam perjalanan hidupnya. Seorang gembala tahu keadaan dombanya. Ia tahu kapan domba lapar, ia tahu kapan domba lelah, ia tahu kapan domba butuh diarahkan. Begitu juga dengan Tuhan. Dalam lembah hidup kita sering merasa kosong, lemah, dan tidak tahu harus melangkah kemana. Tetapi Tuhan tetap bekerja memelihara. Ia memberi kekuatan, ketenangan, dan pemulihan pada waktu yang tepat. Bukti nyata saat saya dan saudara masih ada sampai saat ini merupakan bukti pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dia masih memberi kita kekuatan, nafas, hidup, bahkan segala yang kita butuhkan. Meskipun kita ada dalam keadaan yang lemah dan tak berdaya sekalipun, tetapi Tuhan senantiasa menopang hidup saya dan saudara sekalian. Kadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan, tapi Tuhan membentuk hati saya dan saudara supaya kita bisa tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Percayalah bahwa Tuhan selalu menopang kita agar kita tetap tidak kalah oleh keadaan. Mazmur ini juga sering kita nyanyikan.

Wow, sungguh indah lagu ini Bapak Ibu ya. Bapak bisa melanjutkan bagian yang selanjutnya. Ini adalah sebuah lagu yang sangat indah yang diambil dari ayat-ayat Mazmur 23. Saya secara pribadi bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya dan keluarga. Tuhan selalu mencukupi dan memberkati kami dengan segala berkat-berkat-Nya. Menikmati kehidupan, melayani bersama keluarga dan jemaat yang Tuhan percayakan. Kadang ada waktu kami harus menikmati apa adanya. Tapi kadang juga Tuhan beri lebih supaya kami dapat berbagi. Sedikit banyak tetap disyukuri. Ya, dan kalau bisa kita bisa berbagi dengan sesama. Itulah yang Tuhan inginkan. Karena pemeliharaan Tuhan sungguh ajaib. Ya, di masa-masa kita mengalami sulit dan berat sekalipun, tangan Tuhan tetap menopang dan memelihara kehidupan kita. Saat kita ada dalam lembah, jangan ukur kasih Tuhan hanya dari keadaan lahiriah, dari apa yang kita terima dan dapatkan, tetapi kita tetap melihat kebaikan Tuhan atas pemeliharaan hidup yang Tuhan beri kepada kita. Seringkali kita berkata, kalau Tuhan sayang, kenapa aku susah? Padahal justru di tengah kesusahan itu, Tuhan sedang menggembalakan kita. Mengenal Tuhan dalam lembah berarti kita percaya bahwa Tuhan tahu kebutuhan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan tidak lupa akan janjinya untuk memelihara kita. Tuhan tetap memelihara saya dan saudara. Bagian yang kedua yang dikatakan oleh pemazmur yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di dalam lembah hidup kita mengenal Tuhan sebagai penyerta yang menguatkan. Dalam ayat 4, pemazmur Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu saudara sekalian pendengar radio, setia Radio Ictus 96,5 FM dimanapun berada. Ini adalah inti dari Mazmur 23. Daud tidak berkata, aku tidak akan masuk ke dalam lembah. Dia tidak berkata, aku akan bebas dari lembah kekelaman. Tapi dia justru berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, adanya satu kesiapan dan keyakinan Daud bahwa hidupnya pasti akan diperhadapkan dengan berbagai masalah dan tantangan. Lembah kekelaman berbicara tentang tempat yang gelap, sempit, berbahaya, dan menakutkan. Di sana orang bisa kehilangan arah, di sana rasa takut sangat nyata. Daud pernah mengalami lembah kekelaman itu dalam hidupnya. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Daud pernah ada dalam pengasingan di negeri orang Filistin dengan berpura-pura tidak waras. Bahkan anaknya Absalom ingin menggulingkan kerajaannya sehingga Daud lari meninggalkan kerajaannya. Dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Daud. Inilah yang dialami oleh Daud yang membuat Daud melihat akan penyertaan Tuhan dalam lembah kekelaman. Sama seperti yang Yesus sedang alami ketika dia memasuki Yerusalem. Dia datang ke Yerusalem bukan untuk dinobatkan sebagai raja yang duduk di atas tahta, tapi dia harus mengalami penderitaan dan penyaliban yang sangat berat dalam hidupnya untuk memikul dosa-dosa manusia. Yesus berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi Yesus tidak takut. Dia menyelesaikan misi Bapa karena Bapa selalu bersama dia. Seperti yang Daud katakan, aku tidak takut. Mengapa Bapak Ibu? Bukan karena lembah itu ringan, bukan karena Daud kuat, bukan karena masalahnya kecil, tapi karena engkau besertaku. Inilah yang menjadikan Daud kuat dan berani untuk melewati lembah kekelaman karena Tuhan beserta dengan Daud. Saya pernah masuk dalam lembah kekelaman dalam hidup saya ketika ayah dan ibu saya dipanggil Tuhan. Ketika saya mendengar berita duka itu dan ketika saya masih berada di Semarang untuk kuliah dan ketika saya mendengar bapak saya meninggal, saya merasakan kesedihan dan keputusasaan yang dalam. Mengapa saya harus kehilangan kedua orang tua saya? Ini menjadi satu pertanyaan bagi saya dalam pribadi. Kenapa mereka harus meninggalkan saya? Tapi dalam keadaan kedukaan, saya percaya Tuhan sedang bekerja dan merencanakan yang terbaik dalam hidup saya. Tuhan tidak mengubah keadaan kedukaan yang saya alami, tapi Tuhan mengubah hati saya untuk tetap percaya akan kehendak-Nya. Untuk tetap yakin bahwa di dalam setiap kedukaan ada tangan Tuhan yang menguatkan dan menopang saya. Perhatikan perubahan dalam ayat ini. Di ayat 2 dan 3 Daud berkata, ia membimbing, ia menyegarkan. Tetapi di ayat 4 Daud berkata, engkau besertaku. Ya, di lembah kekelaman pengenalan Daud kepada Tuhan menjadi lebih dekat dan pribadi.
Daud semakin mengerti bahwa Tuhan selalu bersama dengan dia. Sama seperti ketika kita mengenal seorang sahabat, kita akan tahu siapa sahabat yang sejati ketika kita ada dalam masalah. Sahabat sejati tidak akan meninggalkan kita. Sahabat sejati akan selalu bersama kita. Tuhan tidak lagi hanya dibicarakan sebagai dia, tetapi disapa sebagai engkau. Hubungan yang sangat pribadi antara Daud dengan Tuhan. Seringkali kita paling dalam mengenal Tuhan justru bukan di puncak keberhasilan, tetapi di lembah penderitaan. Di sana kita belajar memahami hadirat Tuhan lebih berharga daripada jawaban yang cepat. Ketika ada banyak masalah dan tantangan, kita lebih kencang doanya. Kita lebih ingin dekat dengan Tuhan dan lebih merendahkan diri untuk bergantung kepada dia. Pada zaman itu gembala memiliki dua alat penting, seperti yang Daud gambarkan dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah gada, tongkat pendek. Gada digunakan untuk melawan binatang buas, melindungi domba-domba dari bahaya. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan kita melindungi kita dari setiap mara bahaya dan musuh-musuh kita. Yang kedua, tongkat. Tongkat panjang dengan ujung agak melengkung. Tongkat ini digunakan untuk menuntun domba-domba, menarik domba yang hampir jatuh, mengarahkan domba kembali ke jalan yang benar. Artinya bahwa Tuhan menuntun dan mengarahkan hidup saya dan saudara dengan firman-Nya. Tongkat adalah firman yang membawa saya dan saudara berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang kita tidak suka tongkat Tuhan, kadang kita tidak suka teguran, nasihat, bahkan mungkin membuat hati saya dan saudara tidak nyaman mendengar firman Tuhan. Tapi itulah yang menjadi kekuatan saya dan saudara, menjadi penghiburan saya dan saudara. Ketika kita ada dalam masalah, kita dihibur oleh firman Tuhan. Ketika kita salah berjalan, Tuhan mengarahkan hidup saya dan saudara supaya kita dapat berjalan sesuai dengan tuntunan firman-Nya. Daud katakan, itulah yang menghibur aku. Gada berfungsi untuk melindungi Daud dari musuh-musuhnya, dan tongkat berfungsi menuntun Daud dan mengarahkan Daud berjalan kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pendengar radio setia Radio Itus dimanapun berada, kadang kita bertanya, Tuhan, kenapa hidupku harus melalui ini? Tuhan, kenapa saya harus melewati masa-masa seperti ini? Tapi justru melalui lembah itu Tuhan sedang membentuk karakter kita, mendewasakan iman kita, mengarahkan hidup kita supaya kita semakin serupa dengan Tuhan. Kalau kita melihat anak-anak kita, mungkin kalau kita tidak pernah mendisiplin mereka, tidak pernah menegur mereka, mereka tidak akan pernah tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka hanya akan melakukan apa yang menjadi kehendak mereka, keinginan mereka, meskipun itu keliru. Tapi ketika ada disiplin, ada teguran, ada nasihat, justru itu akan membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, pribadi-pribadi yang baik dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti saya dan saudara, Tuhan kita bukan membenci kita, tapi dia sedang menuntun saya dan saudara melewati lembah kekelaman supaya kita semakin dewasa secara karakter, dewasa secara iman, bahkan kita semakin serupa dengan Tuhan. Mungkin hari ini ada yang sedang berjalan dalam lembah hidup, doa belum dijawab, masalah belum selesai, air mata masih ada sakit hati yang belum terselesaikan, ada berbagai macam beban yang belum diselesaikan yang baik. Tapi firman Tuhan malam hari ini berkata bahwa lembah itu tidak ada. Lembah itu bukan hanya sesuatu yang muncul tiba-tiba, tapi lembah itu adalah sesuatu yang ada untuk membentuk saya dan saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai kita. Firman Tuhan selalu menghibur dan menguatkan kita. Penyertaan Tuhan tidak selalu membuat jalan menjadi pendek, tapi penyertaan Tuhan membuat kita sanggup melewati semuanya itu. Bagian yang terakhir dalam firman Tuhan ini, dalam lembah hidup kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang menyediakan dan menjamin masa depan. Dalam ayat 5-6 dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pendengar setia Radio Itus dimanapun berada, pada bagian ini gambaran berubah. Kalau sebelumnya Tuhan digambarkan sebagai gembala, sekarang Tuhan digambarkan sebagai tuan rumah
yang menerima Daud dengan hormat. Ini indah sekali Bapak Ibu. Di tengah ancaman Tuhan menyediakan meja, di tengah lawan Tuhan memberi kehormatan, di tengah tekanan Tuhan memberi kelimpahan. Artinya lembah bukan akhir cerita, masalah bukan akhir hidup kita. Beban, tantangan bukanlah sesuatu yang membuat saya dan saudara kehilangan sukacita dan berkat Tuhan. Tuhan bukan hanya menyertai kita untuk bertahan, tetapi Dia juga membawa kita kepada kemenangan di dalam hidup kita. Daud menutup Mazmur ini dengan keyakinan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Biasanya orang dikejar oleh ketakutan, rasa bersalah, kegagalan dan masa lalu. Tapi Daud berkata bahwa hidup orang yang berjalan bersama Tuhan justru diikuti oleh kebajikan dan kemurahan Tuhan. Ya, bukan dikejar oleh masalah, bukan dikejar-kejar oleh debt collector, tetapi berjalan dalam kebajikan dan kemurahan. Hidup saya dan saudara akan selalu menunjukkan kemurahan meskipun kita ada dalam lembah kekelaman sekalipun. Bahkan tujuan hidup akhir saya dan saudara jelas akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, yaitu surga yang kekal. Ini bukan berarti hidup akan selalu mudah Bapak Ibu, tapi ini berarti hidup orang percaya ada dalam tangan Tuhan dan masa depannya tidak ditentukan oleh lembah melainkan oleh Tuhan yang setia. Dalam perjanjian baru, gambaran gembala ini digenapi dalam Yesus Kristus. Ia berkata dalam Injil Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Artinya bahwa Yesus adalah gembala yang memimpin hidup saya dan saudara, gembala yang menyertai kita dalam penderitaan, bahkan memberikan hidupnya bagi domba-dombanya. Yesus memberi jaminan hidup kekal bagi domba-dombanya, dan digambarkan juga sebagai gembala yang menuntun umat kepada mata air kehidupan di sorga, sejalan dengan gembala, gambaran air tenang dan rumah Tuhan. Ini hal yang sangat indah. Kita memiliki gembala yang sangat baik, gembala yang mengasihi saya dan saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 23 mengajarkan tiga hal besar. Pertama, dalam lembah hidup kita mengenal Tuhan sebagai gembala yang memelihara. Kedua, dalam lembah hidup kita mengenal Tuhan sebagai penyerta yang menguatkan. Ketiga, dalam lembah hidup kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang menyediakan dan menjamin masa depan. Kenalilah Tuhan bukan hanya saat ketika kita berada dalam padang rumput hijau, tapi juga saat lembah kekelaman terbuka. Sebab justru di sana kita belajar bahwa Tuhan cukup, Tuhan dekat, dan Tuhan setia. Amin.

mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah gembala kami yang memelihara, menyertai, dan menuntun hidup kami. Tuhan, kami sadar bahwa dalam hidup ini kami tidak selalu berada di puncak, tetapi seringkali harus berjalan dalam lembah kehidupan. Namun hari ini kami diingatkan bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Engkau selalu beserta kami. Bagi setiap kami yang sedang berada dalam lembah pergumulan, kesedihan, ketakutan, kuatkan kami, ajarkan kami untuk tetap percaya dan semakin mengenal Engkau di tengah keadaan kami. Tuntun langkah kami, pelihara hidup kami, dan bawa kami keluar dari setiap lembah sesuai dengan rencana-Mu yang indah. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik. Kebajikan dan kemurahan akan menyertai kami seumur hidup kami. Berkatilah seluruh pendengar Radio Ictus, biarlah mereka mengalami kasih dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu menuntun dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah seluruh staf dan pelayan-pelayan yang bekerja di Radio Ictus. Tuhan memimpin mereka, memberkati mereka dengan segala yang baik. Dan biarlah anugerah Tuhan terus memberkati Radio Ictus untuk dipakai Tuhan menjadi alat pemberita firman Tuhan kepada semua umat manusia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya.

0: Teman yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2 juta per pasang, termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retret. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
2: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
1: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
2: Emangnya apa yang spesial di sana?
1: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
2: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
1: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
2: Wah, lengkap banget ya.
1: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
3: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
1: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Sahabat, masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Reading. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 02484125 08 atau melalui WhatsApp kami di 081745 0596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu, kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah, antara lain pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak dan hubungan antar sesama. Mari kita ikuti perbincangan berikut ini.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik pada saat sekarang. Sangat tidak mungkin mengubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Dengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa lagi dalam siaran radio Pesan Hari Ini. Apa kabar? Tentunya Anda baik-baik dan keluarga selalu akan berbahagia, dan bahagia adalah usaha dari kedua belah pihak. Saat ini bersama saya seperti biasanya Pak Himawan Hadi Raharja. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa Ibu Adri. Dan salam jumpa juga pendengar setiap Pesan Hari Ini. Apapun yang sedang Anda kerjakan, pastikan Anda tetap mendengarkan program hari ini.
1: Iya, saya Adri Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Dan Pak Him, kita akan berbicara tentang menghadapi kesulitan.
3: Wow.
1: Ini topik yang mungkin pendengar mengharapkan gimana mengatasi kesulitan.
3: Iya, malah kebanyakan gimana lari dari kesulitan.
1: Iya, pendengar, hampir sepanjang hari kita habiskan untuk

0: lakukan yang akan memberi kita kebahagiaan, kepuasan, atau kesenangan. Di sisi lain, keseharian kita bisa juga dihabiskan untuk mencoba mengatasi masalah atau kesulitan tertentu. Seringkali permasalahan yang dihadapi tidak jarang menimbulkan permasalahan yang baru, yang mungkin saja lebih menyenangkan atau sebaliknya. Jika demikian, bagaimana sebagai pasangan kita menyikapi hal seperti ini? Mari kita akan berbicara dengan Pak Himawan. Pak Him, sebagai pasangan tentu sebisa mungkin aktivitas yang dilakukan mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan. Namun dalam kenyataannya seringkali permasalahan datang lebih banyak dan mendatangkan kesulitan. Kalau begini, bagaimana menghadapinya?
1: Iya. Saya beberapa waktu yang lalu dalam sebuah seminar, saya melontarkan satu pertanyaan hipotetis yang cukup mengagetkan gitu ya. Saya bikin perumpamaan seperti ini, Bu Adri. Seandainya ada sebuah sekolah baru dibuka, dari TK sampai dengan SMA, lalu menurut pengumuman di sekolah itu bahwa mulai dari TK sampai dengan SMA di sekolah itu tidak akan pernah ada ulangan, tidak akan pernah ada ujian tengah semester, tidak ada ujian semester, tidak ada PR, tidak ada tugas paper. Jadi hanya sekolah, bahkan 80% banyak waktu untuk bermain.
0: Itu mah libur aja karena mengatasi itu kabut asap.
1: Saya tanyakan gitu ya, kalau Anda sebagai orang tua mau nggak sekolahkan anak di situ? Pasti semua orang tua menjawab nggak mau. Ya. Tapi sebaliknya kalau buat anak-anak, oh pasti mau di sekolah seperti itu. Gitu ya. Artinya begini ya, bahwa kita pernah bahas pernikahan bukan hanya sekedar mengejar kebahagiaan. Ya. Jadi tidak mungkin kita berharap bahwa pernikahan kita hanya diisi dengan kebahagiaan.
0: Ya.
1: Karena kehidupan nyata itu jelas sekali ada up and down. Ada waktu-waktu memang kita berbahagia bersama-sama, bersuka cita. Ada waktu-waktu di mana kita harus menghadapi masalah gitu ya. Nah, masalah-masalah ini bukan satu hal yang mudah ketika kita menghadapinya. Ada yang mudah, sama halnya dengan ketika ulangan, ada ulangan yang mudah, ada juga soal-soal yang sulit. Tetapi ini semuanya, mau mudah mau sulit, ini tujuannya adalah untuk membentuk kita. Tujuannya untuk menguji sampai seberapa jauh kemampuan kita, termasuk dalam hal kehidupan ini. Sehingga kalau sebuah pernikahan hanya kebahagiaan saja yang Anda harapkan, maka saran saya kalau Anda berpikir demikian, kalau Anda belum menikah, jangan buru-buru menikah dulu.
0: Atau berarti tidur aja. Kan tidur realistis. Kan mendatangkan kebahagiaan.
1: Benar. Hidup aja dalam dunia mimpi terus-menerus.
0: Iya, betul.
1: Tapi sebaliknya, ketika Anda menghadapi kesulitan, jangan cepat-cepat berkata, aduh mati saya. Aduh ini kenapa lagi. Aduh ini salah siapa. Karena pemikiran-pemikiran seperti itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, daripada kita mengeluh, daripada kita mengatakan mati saya, daripada kita kemudian mencari kesalahan dan kemudian menyalahkan pasangan, lebih baik kita hadapi dengan hati yang besar dan mengatakan, Tuhan terima kasih karena saya sudah diberi kesempatan untuk diuji.
0: Ya.
1: Karena setiap masalah itu pasti ada pendatangan kebaikan buat kita.
0: Iya, pendengar, banyak sekali masalah yang kadang-kadang kita tanpa menyadari merasa bahwa ini mengapa ini terjadi? Ini beban. Seandainya saya tahu bahwa perkawinan ini membuat saya tidak bahagia karena yang dikejar bahagia-bahagia tanpa sekolah tadi, akhirnya merasa benar-benar terpuruk. Nah, bahim keuangan dan ketidakharmonisan dalam pernikahan merupakan satu keadaan yang sering dihadapi oleh banyak pasangan. Jadi menurut saya kadang-kadang orang berbicara begini, wah, kalau orang banyak duit, hubungan pasangan tuh oke saja. Bagaimana Pak Pahim melihat keadaan ini? Apakah ini satu-satunya sumber kesulitan?
1: Iya, uang dan kebahagiaan kalau dikatakan berhubungan ya ada hubungannya. Benar, ketika pasangan atau suatu keluarga punya kekuatan secara finansial yang cukup baik, maka ketika ada masalah mereka lebih tenang dalam menghadapinya. Betul, di sisi yang lain bahwa sebaliknya pasangan yang secara keuangan mungkin bermasalah karena menghadapi kekurangan secara keuangan, maka sepertinya seolah-olah mereka punya kemampuan yang kurang juga untuk menghadapi masalah. Tetapi melalui program pesan hari ini saya mengatakan begini, uang memang kita perlukan. Banyak hal dalam kehidupan kita membutuhkan uang, tapi tidak semua masalah perlu dan bisa diselesaikan dengan uang.
0: Betul.
1: Anda punya uang banyak tidak menjamin bahwa Anda punya kehidupan yang mulus-mulus saja. Hmm. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, ada hal-hal di mana Anda punya uang banyak pun juga tidak menyelesaikan masalah.
0: Betul.
1: Misalnya, Anda terkena satu penyakit yang Anda mau punya uang seluruh dunia Anda punya pun, tapi memang itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
0: Leukemia misalnya,
1: cancer misalnya, AIDS misalnya.
0: Betul.
1: Ya kan, ini penyakit-penyakit yang sampai dengan hari ini belum ditemukan obatnya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau Anda punya uang banyak sekalipun, kalau sakitnya seperti ini, percuma.
0: Iya.
1: Demikian juga kalau bicara mengenai hubungan yang kurang harmonis antara orang tua dengan anak, ini tidak bisa diselesaikan dengan uang.
0: Iya.
1: Mungkin orang tua berpikir, siapa tahu kalau saya kasih uang yang banyak ke anak saya akan nurut sama saya. Sampai satu titik mungkin bisa, tetapi yang terjadi bukanlah satu sikap saling menghormati dan kepatuhan atau ketaatan yang murni, tetapi ketaatan yang semu. Sampai satu titik tiba-tiba orang tuanya
0: nggak punya duit,
1: bangkrut gitu ya. Tidak ada lagi power. Disitulah anak akan mulai berontak. Gitu. Jadi saya ingin katakan begini, apakah ketidakharmonisan bisa dipengaruhi keuangan? Bisa.
0: Bisa.
1: Tapi apakah orang yang punya banyak uang maka rumah tangga harmonis? Belum tentu.
0: Belum tentu bisa.
1: Iya.
0: Iya. Kemudian berbagai kesulitan ya Pak Him. Tadi ya, mungkin masalah-masalah materi.
1: Iya.
0: Ada juga kesulitan-kesulitan lain seperti ini. Ketika saya menikah, mungkin di 5-6 tahun pertama fine-fine aja. Tiba-tiba ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan dari pasangan saya. Mengapakah suami saya yang tadinya ramah tiba-tiba dia menjadi orang acuh tak acuh? Atau ketika kami menikah keadaan baik-baik saja, tiba-tiba begitu drastis kami berdua tidak bekerja. Ini kan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Apakah yang Pak Him ingin katakan bahwa dalam menghadapi kesulitan itu, apa sih pasangan ini harus lakukan?
1: Yang pertama adalah ketika Anda single, ketika Anda belum menikah, tentunya Anda harus memikirkan seorang diri. Minimal Anda mungkin minta pendapat teman dan sebagainya. Tapi begitu Anda berumah tangga, jangan pernah lupa para pendengar setiap pesan hari ini, bahwa ketika dalam kondisi Anda berumah tangga, ketika ada masalah, maka Anda tidak sendirian.
0: Mm-hmm.
1: Karena Anda punya pasangan yang akan menghadapinya bersama-sama. Tidak ada rumus ilmiah dalam menghadapi masalah ketika Anda sudah menikah, selain daripada Anda yang pertama, Anda terbuka pada pasangan Anda, ajak diskusi bersama, ada dua pemikiran dari dua sisi yang berbeda, supaya Anda bisa berpikir lebih jernih. Lalu kemudian yang kedua, bahasa saya mungkin sedikit berbunga-bunga Bu Adri, tapi genggam erat tangan pasangan Anda dan katakan, yuk kita justru hadapin ini sama-sama dan kita pasti bisa, bersama kita bisa kan,
0: ya,
1: begitu.
0: Baru saya mau katakan itu salah satu kampanye, bersama kita bisa.
1: Bersama kita bisa, karena memang ada satu kekuatan lebih ketika kita menghadapi persoalan bersama-sama. Justru inilah waktu di mana pasangan suami istri saling merekatkan. Karena saya perhatikan juga Bu Adri, kadang-kadang ada juga satu masalah yang muncul karena ada sesuatu yang prinsip yang terlewatkan. Permasalahan itu muncul bisa jadi ada sebuah alarm untuk mengingatkan kita bahwa tanpa kita sadari karena kita terjebak rutinitas, ada prinsip penting yang kita lupa lakukan sehingga muncul masalah seperti ini. Sehingga kalau ini terjadi, introspeksi dan kemudian perbaiki. Baik perbaiki komunikasi, perbaiki diri.
0: Ya, pendengar, mungkin sesuatu yang sulit Anda hadapi. Mungkin Anda mengatakan saya sudah berusaha menghadapi kesulitan, tetapi kesulitan ini kok ya gak pergi-pergi dari saya. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana untuk mengubah pandangan kita tentang suatu masalah bukanlah sebuah beban, namun masalah adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Seringkali kita diperdaya oleh permasalahan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu dimensi dalam kehidupan kita, bahkan kita terdorong sampai ke titik putus asa hingga akhirnya menyerah. Lalu bagaimana dengan mereka yang terus berjuang sampai ke garis keberhasilan? Jika Anda merasa hidup penuh permasalahan dan tidak menemukan jalan keluar, hubungi layanan konsultasi kami di 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Menghadapi hari-hari belakangan ini, tentu pasangan merasa banyak kesulitan. Apakah Anda sukses di karier? Ataukah saat ini Anda juga tidak lagi berkarier, mungkin pensiun? Ataukah Anda sedang meniti usaha? Banyak kesulitan. Dan bagaimanakah Anda dapat mengatasinya dengan baik? Perkuatlah hubungan Anda dengan pasangan. Mari kita ikuti pembahasan yang berikut ini. Pak Himawan, begitu banyak masalah yang dihadapi pasangan, seringkali membuat pertengkaran atau kesalahpahaman. Menurut Bapak, ketika kondisi yang sering tidak teratasi dengan baik dalam hal ini, bagaimana menghadapi kesulitan, apakah ini dapat mempengaruhi hubungan antar pasangan dan keharmonisan keluarga?
2: Sudah pasti, Bu.
1: Sudah pasti.
2: Sudah pasti, karena masalah yang tidak teratasi dengan baik atau masalah yang tidak terselesaikan dengan tuntas, itu sama halnya dengan kita minum kopi dengan menggunakan gelas, ternyata masih ada ampas-ampas dari kopi ini. Kalau ampas ini tidak kita bersihkan dengan benar, maka kemampuan gelas ini untuk menampung air semakin berkurang karena ada yang kerak-kerak tadi. Di sisi yang lain, secara kesehatan juga jadi tidak baik. Berarti air yang kita tuangkan di gelas yang belum bersih ini ada terkontaminasi di situ. Yeah. Nah, demikian juga dalam pernikahan. Ketika ada pertengkaran atau perselisihan yang tidak diatasi dengan baik, ini mengurangi kemampuan pasangan itu untuk bertahan dalam menghadapi tekanan dari luar. Karena secara internal mereka ada masalah. Itu kenapa sesulit apapun, bagaimanapun juga, kalau memang ada perbedaan pendapat, selesaikan dengan tuntas lebih dulu. Jangan ditunda-tunda. Supaya ketika ada tekanan dari luar, Anda dan pasangan bisa menghadapinya bersama-sama. Perlu kesehatian, perlu kesatuan, kesepikiran. Kalau ini sudah bisa dibangun dengan baik, maka bagaimanapun tekanan dari luar, pasangan suami istri bisa menghadapi bersama-sama.
1: Ya, Pak Him, ini akan menjadi mudah ketika masing-masing itu menyadari fungsi dan tanggung jawab, ya, dan punya benar keinginan bersama. Tetapi ketika saya menghadapi pasangan yang mungkin, ini pertanyaan berkali-kali Pak, mempunyai karakter yang berbeda, masa bodoh, atau emosian, atau kadang-kadang bisa menciptakan persoalan baru lagi. Ya. Tadinya ya saya gak apa-apa, sabar-sabar aja. Tapi dia malah membuat persoalan baru lagi. Misalnya pulang kerja, bukannya ngobrol tentang beberapa kesulitan yang kami hadapi, tapi malah ambil pancingan pergi mancing.
2: Lari dari masalah.
1: Iya. Ya, ya. Ketika kondisi seperti ini, saya sebagai pasangan harus bagaimana, Pak?
2: Satu sisi sudah pasti adalah ada upaya-upaya, ya, tetap berusaha untuk membangun komunikasi. Yang kedua, kalau memang usaha dari Anda mentok. Menemukan hasil, gitu ya, maka mulai libatkan pihak ketiga yang netral. Kami tidak menyarankan untuk melibatkan orang tua. Kenapa? Karena kecenderungan orang tua pasti akan melindungi anaknya,
1: pasti,
2: membela anaknya.
1: Pasti.
2: Jadi tidak menyelesaikan masalah, malah menambah ruwet. Ya. Libatkan pihak ketiga yang netral, yang menjadi fasilitator antara Anda dengan pasangan. Ya. Mungkin libatkan teman-temannya. Anda mungkin bisa bicara dengan teman-teman dekat dari pasangan Anda yang lebih didengar dan lebih dipercaya, gitu ya, supaya apa yang menjadi isi hati Anda, keinginan Anda bisa disampaikan dengan baik. Mungkin teman, atasan atau siapapun punya cara yang lebih efektif dalam berkomunikasi dengan pasangan Anda. Ini hal-hal yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi jangan buru-buru menyerah dan jangan terlalu memaksakan bahwa gak bisa menurut teorinya Pak Himawan atau menurut pesan hari ini kita mesti bicara. Jadi saya gak mau tahu gimana caranya, kita harus bicara. Gitu ya. Tidak bisa sengotot seperti itu. Yeah. Ada waktu-waktu memang ketika kita melihat kondisi belum memungkinkan, kita ambil waktu yang lebih tepat.
1: Ya. Jadi Pak Him, ternyata dalam hubungan antar pasangan di pernikahan itu masing-masing berproses ya Pak ya?
2: Benar, karena pernikahan yang baik dapat dihasilkan oleh dua pribadi yang saling menyesuaikan dan kedua-duanya mau berubah.
1: Menurut Pak Him sendiri, mengapakah saat ini begitu banyak pasangan ketika menghadapi kesulitan malah meninggalkan kesulitan itu dan pergi untuk mencari solusi yang kira-kira ya sudah yang ini dilupakan saja, kita akan memulai satu kehidupan baru. Jangan dijawab Pak, dan kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana untuk mengubah pandangan kita tentang suatu masalah bukanlah sebuah beban, namun masalah adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Seringkali kita diperdaya oleh permasalahan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu dimensi dalam kehidupan kita, bahkan kita terdorong sampai ke titik putus asa hingga akhirnya menyerah. Lalu bagaimana dengan mereka yang terus berjuang sampai ke garis keberhasilan? Jika Anda merasa hidup penuh permasalahan dan tidak menemukan jalan keluar, hubungi layanan konsultasi kami di 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Apakah alternatif lain, Pak?
2: Iya, meninggalkan pasangan yang dianggap bermasalah.
1: Iya.
2: Dan sepertinya tidak ada kesempatan untuk berubah.
1: Iya.
2: Sepertinya sebuah jalan keluar. Tetapi
1: betul,
2: sebetulnya adalah jalan keluar sementara dan pintu masuk masalah yang lebih besar. Ya. Apa yang dilakukan oleh pasangan-pasangan yang meninggalkan begitu saja, atau mungkin lari ke pelukan pria lain atau wanita lain, atau bermain-main dengan wanita atau pria yang lain.
1: Kan selingkuh itu indah, ya, katanya.
2: Ya, tapi itu kan hanya pelarian sementara.
1: Ya.
2: Kita sama-sama tahu bahwa pelari dari masalah tidak menyelesaikan masalah.
1: Betul.
2: Ya kan? Mau sampai berapa lama kita mau lari? Jadi tidak ada jalan lain selain daripada kita berhenti menghindar, berhenti berlari, dan kita harus konfront, kita harus menghadapi masalah itu. Karena bisa jadi kita bisa dengan mudah menyalahkan pasangan kita, menyerang pasangan kita, tapi bisa jadi sumber masalahnya sedikit banyak adalah dari diri kita sendiri.
1: Diri kita sendiri.
2: Karena itu, ketika menghadapi kesulitan seperti ini, sebelum menyerang pasangan, sebelum menyalahkan pasangan, alangkah bijaksananya kalau kita terlebih dulu mengintrospeksi diri kita sendiri dulu. Mm-hmm. Adakah bagian-bagian dari kita yang mungkin kita lupa? Mungkin konsep kita salah, harus berubah. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki lebih dulu, supaya setelah kita bebenah, kita baru bisa membenahi kehidupan keluarga kita.
1: Iya, pendengar, berbicara tentang kesulitan, rasanya dalam hidup ini tidak pernah kita tidak dihampiri oleh kesulitan. Persoalannya ukuran yang Anda pakai, apakah melihat kesulitan itu sangat berat, atau biasa-biasa saja, atau dengan gampang mengatakan bahwa wah, kesulitan ini gampang dan bisa diatasi. Kami akan mengakhiri perjumpaan ini, Pak Him.
2: Ya.
1: Ada tips mungkin yang paling singkat, padat, dan jelas menghadapi kesulitan?
2: Yang pertama adalah jangan menyerah. Jangan pernah menyerah, karena apapun kesulitan Anda pasti bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, jangan lupa kemampuan kita sebagai manusia memang terbatas, tapi ada satu pribadi yang kuasanya tidak terbatas, yaitu Sang Pencipta kita.
1: Ya.
2: Itulah kenapa dalam banyak kesempatan kami pun juga mengingatkan kepada pasangan-pasangan untuk jangan sampai tidak beribadah. Semakin perkuat ibadah Anda, karena pada saat Anda beribadah dengan tekun, dengan benar, maka disitulah Anda mendapatkan kekuatan ekstra untuk menghadapi berbagai tekanan dalam hidup.
1: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini. Kami percaya program ini memberikan masukan bagi Anda. Dan jika Anda mempunyai masalah, silakan menghubungi kami di Pesan Hari Ini. Kami akan memberikan pendampingan terhadap apa yang menjadi persoalan Anda. Saat ini Pak Himawan Hadi Raharja, pemerhati masalah keluarga, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam program ini. Pesan Hari Ini, memberikan makna bagi kehidupan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di 0813-1089-8127. Email pesanhariini315 @gmail.com atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Titus, tidak ada yang lebih tulus menyayangi kita selain keluarga kita sendiri. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap yang sama. Dan hampir setiap orang memiliki harapan yang sama tentang keluarga, yaitu keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera. Namun untuk menciptakan keluarga yang bahagia serta langgeng adalah hal yang tidak mudah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya 2

0: 06 Novi 08 11 269 7765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM

Ibu dan ayah sangat penting dalam sebuah keluarga. Banyak hal yang bisa terjadi karena jasa-jasa mereka. Mereka telah melalui rasa lelah dan sakit karena merawat dan menyekolahkan anak-anaknya. Tidak perlu menjadi kaya untuk menambah keharmonisan dalam keluarga. Berikanlah apa yang bisa diberikan untuk keluarga, walau hanya sekedar kumpul bersama, bercanda bersama, dan melihat wajah-wajah ceria dari keluarga kita.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh.

0: radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
1: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

tikus, jangan takut mencoba hal yang baru. Gapailah impianmu. Tapi ingatlah, tidak peduli kemana kamu pergi, keluarga adalah tempatmu kembali.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Jumat, 29 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-7, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-40. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-17 hingga ayatnya yang ke-24. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, jadikanlah firman-Mu pelita di setiap keputusan kami. Jangan biarkan kami tersesat. Pimpin kami dalam jalan-Mu yang benar. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bertelut. Amin.
2: 1 Korintus 7 ayat 17-24. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Apakah engkau hamba waktu engkau dipanggil, itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang merdeka, milik Tuhan. Demikian pula orang merdeka yang dipanggilnya adalah hamba Kristus. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil.

Sobat Scripture Union Indonesia, FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, artinya takut ketinggalan. Orang yang FOMO selalu khawatir ketinggalan tren terbaru, sehingga ia sering sekedar ikut-ikutan. Rasul Paulus mengakui keberagaman latar belakang jemaat di Korintus. Contohnya, ada yang bersunat dan ada yang tidak bersunat. Di tengah keberagaman itu, ia tidak memaksakan mereka menjadi sama. Ia justru menasihatkan mereka untuk tetap dalam kondisi mereka saat mereka menjadi orang percaya. Ini bukan berarti Rasul Paulus anti terhadap perubahan, tetapi ia tidak perlu memaksa mereka berubah, terlebih jika perubahan itu sekedar ikut-ikutan dengan jemaat yang lain. Nasihat Rasul Paulus ini mengena sekali di tengah dunia yang kadang menuntut orang untuk menjadi seragam. Dalam kehidupan bergereja, ada yang menuntut agar ibadah di gereja A meniru gereja B, supaya terlihat keren atau menarik lebih banyak orang. Bayangkan kalau semua gereja seragam cara beribadah dan bentuk pelayanannya. Bisa jadi jemaat dengan beragam tingkat spiritualitas tidak mendapat ruang yang tepat untuk bertumbuh. Bisa jadi berbagai bidang pelayanan tidak terlayani karena gereja terlalu fokus pada satu bidang saja. Bayangkanlah kalau gereja hanya sibuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi terbaru tanpa melihat misi utamanya. Bisa jadi kedewasaan iman jemaat tidak tercapai secara merata. Bisa jadi sebagian jemaat yang tidak punya akses teknologi yang canggih menjadi terpinggirkan. Baiklah gereja melayani dengan tulus, bukan mengejar tren atau sekedar ikut-ikutan. Kalaupun ada perubahan, baiklah itu dilakukan bagi kemajuan seluruh jemaat Tuhan. Mari kita bertobat bersama dari kebiasaan membandingkan dan menyamakan diri dengan orang Kristen yang lain. Mari kita menghindarkan diri kita dan saudara seiman kita dari rasa FOMO. Mari kita lebih mensyukuri kondisi yang ada sesuai dengan konteks gereja masing-masing. Sehingga setiap perubahan benar-benar memajukan pengenalan kita akan Tuhan dan pelayanan kita sebagai gereja Tuhan di tengah dunia. Mari kita berdoa. Kristus Sang Kepala Gereja, mampukanlah kami untuk melayani dengan hati yang tulus, bukan karena tren ataupun keinginan untuk sekedar mengikuti arus. Berikanlah kami hikmat untuk menilai setiap perubahan, agar semua dilakukan demi pertumbuhan dan kebaikan seluruh jemaat-Mu. Mampukan kami setia pada kehendak-Mu dan tetap berakar dalam kasih serta kebenaran. Di dalam kasih-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: 颗枪，
1: 请大家继续收听在96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari 1 Tawarikh pasal 28 sampai 29 dan 2 Tawarikh pasal pertama. Untuk renungannya dari 1 Tawarikh 28 ayat 9 dan 2 Tawarikh 1 ayat 10. Tema kita atau judul renungan kita adalah hati yang mengenal dan hati yang memilih. Saudara, ada momen penting dalam hidup ketika kita harus memilih apa yang paling kita inginkan. Bukan di saat kekurangan, tetapi justru ketika kesempatan itu terbuka untuk memilih apa saja. Nah, bacaan kita hari ini membawa kita pada dua generasi, yakni Daud dan Salomo. Di akhir hidupnya, Daud memberikan satu pesan yang sangat dalam kepada Salomo. Kenalah Allah ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Kata kenalah menjadi pusatnya. Bukan sekadar tahu tentang Tuhan, tetapi hidup dalam relasi intim dengannya. Karena Daud tahu, tanpa itu semua yang lain tidak akan bertahan. Lalu pasal 29 kita melihat sesuatu yang indah. Daud memberi dengan sukarela. Para pemimpin memberi, umat bersuka cita. Dan Daud berkata, sebab semuanya berasal daripadamu. Oh, ini kesadaran yang luar biasa mendalam. Apa yang kita miliki bukan milik kita sepenuhnya. Kita hanya dipercayakan. Dan disitulah kita belajar melepaskan. Bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita. Kemudian kita masuk ke 2 Tawarikh, pasal yang pertama. Generasi berganti. Salomo kini menjadi raja. Dan Tuhan datang kepadanya dengan satu pertanyaan yang luar biasa. Apa yang kau inginkan? Ini tentu bukan pertanyaan sederhana, karena jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan seluruh arah hidup Salomo. Dan Salomo menjawab, berilah aku hikmat dan pengertian. Ia tidak meminta kekayaan, ia tidak meminta umur panjang, ia tidak meminta kemenangan atas musuh. Ia meminta kemampuan untuk memimpin dengan benar dan bijaksana. Nah, ini menunjukkan satu hal yang penting. Hati yang benar akan memilih yang benar. Dan pilihan itu tidak muncul tiba-tiba. Ia dibentuk dari apa yang sebelumnya ditanam. Dari apa yang Daud wariskan. Dari apa yang Salomo pelajari tentang Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita ini sangat penting. Kita semua akan sampai pada titik di mana kita harus memilih apa yang paling kita inginkan dalam hidup ini. Apakah kenyamanan, keamanan, keberhasilan, atau hikmat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pilihan itu akan menentukan arah hidup kita selanjutnya. Dan pada akhirnya, iman bukan hanya tentang apa yang kita percaya, tetapi tentang apa yang kita pilih juga. Pertanyaan refleksi buat kita. Yang pertama, apakah kita sungguh mengenal Tuhan dalam relasi yang hidup atau hanya mengetahui tentang Dia? Yang kedua, jika Tuhan bertanya kepada kita hari ini, apa yang kau inginkan? Apa yang akan kita jawab? Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk memiliki hati yang mengenal Engkau dengan sungguh. Ajari kami untuk memilih yang benar dalam hidup kami, bukan hanya yang mudah atau yang menyenangkan. Berikan kami hikmat untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin keluarga kami untuk hidup dalam pengenalan dan pilihan yang berkenan kepada-Mu. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau

0: Sahabat Iktus, ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
0: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
2: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis. Selalu mendengarkan 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat Iktus dimanapun sahabat berada. Sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, Kau telah sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur juga Tuhan sertai untuk kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap acara-acara yang sudah berlangsung, setiap tamu-tamu yang sudah mengisi acara kami. Kiranya Tuhan juga berkati sahabat-sahabat di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang saat ini mungkin sedang berbeban berat juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga sahabat-sahabat boleh semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari demi hari. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam bidang ekonomi, Tuhan yang akan memberkati apapun yang sahabat-sahabat kerjakan, apapun yang kami kerjakan, semuanya bisa menghasilkan sebuah hasil. Engkau jadikan berhasil Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke tangan-Mu kuasa untuk kota Semarang tercinta kami. Tuhan akan berkati kota ini, seluruh jajaran, seluruh pemerintahan dari kota, desa, kelurahan, kecamatan, seluruhnya sampai yang di atas, Tuhan akan memberkati, boleh bekerja secara baik dan bijak untuk menentukan setiap amanat yang sudah diembannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat lagi kami akan istirahat, Tuhan Yesus akan berkati untuk istirahat di malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Sabtu pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami. Sahabat, ini adalah The Station of Salvation, Radio Ictus, sahabat Anda, yang kami pancar luaskan dari studio kami, Jalan Mukas dalam Gang 4 nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali kami berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

Mari sahabat, kita satukan hati, kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita memulai seluruh acara hari ini. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari baru, kesempatan baru. Radio Ictus boleh kembali mengudara lewat 96.5 FM. Kami yakin dan percaya Engkau yang ikut campur tangan di dalam pemeliharaan seluruh peralatan kami, penyusunan mata acara, para narasumber, para hamba-hamba Tuhan yang akan ikut ambil bagian di dalam pelayanan sepanjang hari ini. Tuhanlah yang memberkatinya dan menjadikan berkat bagi seluruh pendengar kami dimanapun juga mereka berada. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk sahabat-sahabat yang selalu setia mendukung kami di dalam doa, daya, dan dana. Tuhan yang memberkati sahabat-sahabat kami di dalam segala permasalahan dan pergumulan yang mereka hadapi di hari-hari ini. Biarlah sahabat-sahabat kami boleh membuktikan bahwa Engkau adalah sahabat kami yang hidup, yang selalu menyertai kami dan yang memberikan pertolongan dan berkatnya bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus.

Khotbah 9 ayat pertama sampai 18. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan. Semua ini telah kuperiksa. Yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi kesekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik. Orang yang baik maupun orang yang jahat. Orang yang tahir maupun orang yang najis. Orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Sebab semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan. Dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan? Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dalam hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi, seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup, dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari. Dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil. Penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang.
mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya, ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina, dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajar setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Halo, selamat pagi, selamat berjumpa sahabat-sahabat sekalian. Apa kabar nih? Pagi ini juga lumayan ada sejuk-sejuknya sedikit ya, karena tadi pagi ada hujan, sekalipun rintik-rintik, tapi cukup membasahi jalanan dari rumah saya sampai ke sini. Semuanya basah. Ya, tentunya kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk segala hal yang boleh kita alami, yang boleh kita nikmati, oleh karena Tuhan yang mengasihi sahabat dan saya. Tentu saja kita mau datang kepadanya dengan hati penuh ucapan syukur dan terima kasih, karena dia yang menyertai kehidupan kita. Dia yang memberikan ketenangan dan damai sejahteranya bagi sahabat-sahabat sekalian.

Halo, selamat pagi untuk yang baru aja masuk Kota Semarang. Ya, yang akan ada pelayanan di Kota Semarang dan sekitarnya. Selamat beristirahat, selamat mempersiapkan diri untuk tugas pelayanan Anda mungkin sore nanti, mungkin besok. Ya, Tuhan pasti akan menolong, memperlengkapi sahabat dan memberkati apa yang sahabat lakukan dan kerjakan dengan tulus hati. Selamat pagi juga bagi sahabat-sahabat yang baru aja bangun dan bergabung di 96.5 FM. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan hidup yang Dia berikan. Dan biarlah apa yang kita lakukan dan kerjakan, biarlah itu semuanya membawa sukacita di hati Tuhan. Tuhan memberkatinya dan kita pun menikmati hidup ini yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita.

Halo, selamat pagi untuk para guru sekolah minggu, pembimbing rohani remaja, pemuda yang akan melakukan tugasnya nanti sore maupun besok. Tuhan memberkati setiap persiapan sahabat-sahabat semua. Selamat pagi juga untuk para anggota paduan suara, vokal grup, pemain musik, penari tamborin, banner, song leader, singer. Semuanya selamat pagi. Dan biarlah apa yang kita lakukan dan kerjakan, itulah yang Tuhan rindukan untuk terjadi di tengah-tengah jemaat yang kita layani. Ya, bagi sahabat-sahabat yang tidak dapat datang beribadah di gereja Anda masing-masing, jangan berkecil hati karena besok kita akan udarakan lewat 96.5 FM pukul 9 pagi ibadah online bersama GKI Karangsaru, lalu pukul 6 sore bersama GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Dan tentu saja apa yang dipersiapkan, apa yang dikerjakan, semuanya boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat semua.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Mari sahabat, kita berikan waktu kita selama 30 menit ke depan ini untuk bersama-sama menyimak kebenaran Tuhan bersama hambanya Bapak Pendeta Victor Yuda Nugraha. Dari studio, Elizabeth ucapkan selamat mengikuti.

Sahabat Iktus, dimanapun Anda berada, Shalom. Mari pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita akan satukan hati dalam doa untuk mengawali perenungan kita di kesempatan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab hari ini Tuhan boleh memelihara kami sehingga sampai detik ini Tuhan boleh memberikan kepada kami kesehatan, memberikan kepada kami kekuatan, dan kami bisa beraktivitas. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau bersama-sama akan merenungkan sabda firman-Mu. Kami izinkan Roh Kudus yang akan berkarya, Roh Kudus yang akan memberikan hikmat kepada kami, menuntun kami untuk kami boleh belajar firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menuntun kami menjadi pribadi yang senantiasa akan berjalan di dalam jalannya Tuhan. Kami menyerahkan akan pemberitaan firman kami di kesempatan hari ini, Tuhan yang menolong dan memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan dengan sebuah judul perenungan kita, yaitu mempertahankan kemenangan. Judul hari ini adalah mempertahankan kemenangan. Mari kita akan bersama-sama mendasarinya dengan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 sampai dengan yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57 sampai dengan 58. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikian sabda firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sahabat Iktus, dimanapun Anda berada, bagi Anda para pecinta

penggemar sepak bola dimanapun mereka berada. Ada hal yang menarik ketika kita menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola. Dalam pertandingan sepak bola, selalu kita ini akan mendambakan yang namanya kemenangan. Kemenangan itu adalah hal yang paling dicari dalam sebuah pertandingan sepak bola. Entah itu tim yang sedang bertanding, atau mungkin pemain yang ada di lapangan, atau mungkin para pelatih, manajemen yang ada, pasti merindukan akan kemenangan. Bahkan para penggemar pun yang nonton langsung di stadion ataupun yang menyaksikan secara online, baik itu di televisi maupun di layanan-layanan yang lainnya, tentunya merindukan yang namanya kemenangan. Namun, kalau kita mau cermati, tidak mudah meraih kemenangan itu. Dan bahkan, kalaupun sebuah tim sudah meraih kemenangan, mencetak gol dan menang, sebelum peluit ditiup tanda pertandingan berakhir, maka tim tersebut harus mempertahankannya. Dan itulah bagian yang tersulit. Sekalipun sudah unggul atas tim lain, belum tentu sebuah tim akan memenangkan pertandingan. Sebuah tim harus mempertahankan akan kemenangan itu. Itulah bagian yang paling sulit yang harus dilakukan oleh sebuah tim jikalau kemenangan itu tetap ingin ada di dalam diri mereka. Intinya adalah bagaimana kita ini meraih kemenangan itu adalah hal yang sulit, namun mempertahankannya itu jauh lebih sulit. Hari ini kita juga akan melihat tentang sebuah kenyataan dalam kehidupan kerohanian kita. Di dalam bacaan kita tadi, di ayat yang ke-57, Rasul Paulus mengajarkan akan jemaat yang ada di Korintus bagaimana rasa syukur kita ini seharusnya memang harus meluap-luap. Kenapa? Karena Rasul Paulus menyebutkan bahwa hidup kita, Tuhan itu telah memberikan kemenangan atas hidup kita ini. Bahwa hidup kita ini menjadi pemenang itu sudah diberikan oleh Tuhan. Dengan Tuhan datang ke dunia ini, lalu rela mati untuk kita, kemudian dia bangkit dan naik ke surga, itu menunjukkan bagaimana Tuhan boleh berkorban buat kita semuanya untuk membawa kita kepada kehidupan yang menang, kepada sebuah kemenangan dalam hidup. Yang tadinya orang kalah dengan belenggu dosa, yang tadinya orang kalah dengan cengkeraman-cengkeraman, kuasa-kuasa kegelapan, yang tadinya manusia ada di dalam bayang-bayang maut karena perbuatan dosanya, karena pengorbanan Kristus buat manusia, maka kita semuanya boleh dimenangkan atas hal-hal tersebut. Jadi ayat 57 mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan itu telah diberikan Tuhan Yesus untuk kita. Karenanya kita harus bersyukur. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita harus mempertahankannya. Bagaimana kita harus mempertahankan semuanya itu. Jangan sampai kemenangan yang Tuhan berikan akan berakhir sia-sia. Gara-gara kemudian kita meninggalkan Tuhan, gara-gara kemudian kita jauh daripada Tuhan,
atau gara-gara kita tidak mempercayai Yesus lagi

0: sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kemenangan yang Tuhan sudah berikan itu sia-sia. Karenanya hari ini kita akan merenungkan akan perenungan kita ini. Bagaimana mempertahankan kemenangan? Cara mempertahankan kemenangan ternyata sudah diberikan akan wejangan-wejangannya dalam bacaan kita tadi. Yang pertama adalah kita harus senantiasa berdiri teguh dan tidak goyah. Ayat 58 dari bacaan kita dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Mungkin sahabat-sahabat Iktus bertanya-tanya, kenapa sih Pak kok kita disuruh untuk tetap berdiri teguh? Kenapa sih Pak kita ini diharuskan untuk tidak goyah saat menjalani hidup ini? Sahabat Iktus, dimanapun Anda berada, mengacu kepada ayat-ayat sebelumnya dan mengacu kepada konteks dari apa yang terjadi di kota Korintus waktu itu, ternyata zaman-zaman itu banyak sekali hal-hal yang membuat umat-umat Kristiani, yang membuat para pengikut Yesus goyah, ragu-ragu, dan bahkan meninggalkan Tuhan. Seperti di ayat 33 ada tantangan ajaran sesat, ombang-ambing ajaran sesat yang berusaha meruntuhkan iman. Ada pula di ayat yang ke-56 berupa dosa. Dosa yang ada yang merajalela itu bisa membuat iman seseorang goyah dan bahkan lebih memilih jalur dosa daripada jalur iman yang kokoh kepada Yesus Kristus. Ataupun ada pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi masa-masa itu. Mungkin mereka menghadapi kehidupan sulit, mereka harus dikejar-kejar oleh pemerintah, mereka harus mempertahankan akan iman mereka kepada Tuhan, belum lagi tantangan ekonomi, dan juga mungkin kultur budaya yang ada di Korintus, di mana orang lebih senang berpesta pora, orang lebih senang berfoya-foya, hidup dalam hedonisme yang sedemikian rupa. Ini menjadi tantangan di masa itu. Kalau yang saya sampaikan itu adalah di masa zaman waktu surat Korintus itu ditulis seperti itu, mungkin kita akan bertanya, apakah masih ada tantangan di zaman ini? Saya jawab dengan tegas, tentu. Tantangan demi tantangan yang ada hari-hari ini bisa membuat kita tawar hati, bisa membuat iman kita goyah. Kalau berbicara tentang ajaran-ajaran yang ingin membelokkan iman Kristiani, banyak saat-saat ini yang mencoba meruntuhkan iman kita dengan mengatakan Yesus Kristus bukan Tuhan, Yesus Kristus bukan Juru Selamat, pilihlah Tuhan lain. Dosa semakin merajalela, korupsi, pembunuhan, pencurian, atau mungkin tindakan-tindakan asusila terjadi di mana-mana, dan banyak lain dosa. Pergumulan semakin hari hidup kita ini menjadi semakin sulit. Kita bisa tahu bagaimana saat-saat ini nilai rupiah anjlok. Bagaimana saat-saat ini negara-negara yang ada di dunia mulai panik. karena keterbatasan akan minyak, suplai minyak mereka terbatas. Ini menjadikan hal-hal yang seperti ini itu bisa meruntuhkan, menggoyahkan akan iman kita. Kunci meraih kemenangan tadi adalah bagaimana Tuhan sudah memberikannya kepada kita, yang artinya adalah bahwa iman itu harus tetap ada. Iman percaya kepada Yesus harus tetap ada, itu kuncinya. Namun di tengah tantangan seperti ini bukan tidak mungkin iman percaya itu akan runtuh. Karenanya sahabat Iktus, dimanapun Anda berada, mari belajar dari hal ini. Belajarlah kita ini untuk berdiri teguh dan tidak goyah. Berdiri teguh dan tidak goyah. Kata jangan goyah di dalam bacaan kita tadi, di dalam bahasa Yunani itu memiliki pengertian bahwa jangan goyah itu seperti sebuah keadaan yang tidak bergeser sedikit pun. Tidak bergeser sedikit pun. Kalau tidak bergeser sedikit pun, maka dia akan ada di tempatnya. Dia akan kokoh. Di dalam bahasa Yunani menggunakan kata ametakinetos itu sebuah kondisi yang seperti halnya batu besar yang sulit untuk didorong oleh kekuatan manusia biasa, yang sulit untuk goyah. Barang satu mili pun dia tidak goyah. Sekalipun ada badai, sekalipun ada cuaca buruk, sekalipun didorong oleh manusia, dia tidak akan goyah. Itulah pengertian dari jangan goyah. Ametakinetos. Karenanya belajar dari hal ini, iman kita pun harus menjadi iman yang tidak goyah. Seperti cerita dari Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam kitab Daniel. Sekalipun diancam sedemikian rupa, Sadrak, Mesak, dan Abednego dia berkata, sekalipun mungkin Tuhanku tidak akan menolong aku, tetapi aku mau tetap belajar untuk tetap percaya kepada dia. Dan aku tidak akan nyembah patung dari tuanku raja. Itulah yang harus kita kerjakan. Belajar untuk tetap percaya, tidak goyah. Belajar untuk tetap kita ini punya iman yang teguh. Itu yang pertama. Bagaimana kita ini mempertahankan kemenangan? Maka yang harus kita kerjakan adalah berdiri dengan teguh dan tidak goyah. Yang kedua, bagaimana kita mempertahankan kemenangan? Maka kita disuruh untuk giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Nah, giat dalam pekerjaan Tuhan ini adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh kita. Kalau kita merasa kita sudah menjadi orang-orang yang menang, dan tadi di ayat 57 kita diajarkan untuk bersyukur, maka rasa bersyukur kita itu kita wujudkan dengan kita ini boleh terus giat di dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan ini akan membawa kita kepada sebuah kondisi yang terus akan mengingat akan kasih setia Tuhan. Mengingat akan kebaikan Tuhan. Jadi orang yang giat di dalam pekerjaan Tuhan kata giat ini memiliki pengertian yaitu harus ada semangat, full power, harus berlimpah-limpah dalam kualitas dan kuantitas yang kita kerjakan. Dan pekerjaan Tuhan berarti membiarkan Dia berkarya dalam kehidupan kita. Karenanya orang yang bisa mempertahankan kemenangan itu adalah ketika kita bisa tetap semangat menjalani hidup ini. Kita tetap giat, kita tetap punya full power. Tuntutannya Tuhan kepada kita adalah kita harus berikan yang excellent. Kalau aturan-aturan yang ada di dunia, standarnya yang ada di dunia itu adalah tentunya kan basic atau standar. Lalu kemudian di atas basic atau standar itu ada istilahnya pakai kata good. Lalu setelah good itu ada kata best. Tapi ini yang dimaksud lebih dari best, lebih dari yang terbaik, yaitu excellent. Excellent, mengerjakan sesuatu dengan luar biasa. Excellent. Belajarlah untuk melakukan itu. Karena dengan belajar untuk melakukan itu, maka itu menjadi salah satu sebuah sikap bahwa kita ini sebagai pribadi-pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah merasakan akan kebaikan Tuhan, yang telah merasakan kemenangan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Karenanya saya mengajak untuk setiap kita pada kesempatan hari ini, yuk mari kita mau belajar mempertahankan akan apa yang sudah Tuhan berikan, yaitu kemenangan itu. Pertahankan, jangan hanya puas kita meraih kemenangan, atau dengan kata lain, jangan hanya puas engkau menjadi orang Kristen, kenal Yesus, selesai. Jangan. Tetapi belajarlah untuk memberikan yang lebih baik. Memberikan yang lebih baik lagi. Yaitu mempertahankan kemenangan itu. Dengan cara teruslah kita ini berdiri teguh, kita tidak goyah. Dan teruslah kita punya semangat dalam menjalani hidup ini. Sahabat Iktus, dimanapun Anda berada, hari ini bagi Anda sekalian yang mungkin sedang mengalami pergumulan, apapun itu pergumulan Anda, mungkin ada yang sedang menghadapi sakit penyakit yang bahkan dokter memvonis tidak ada obatnya lagi, tidak mungkin sembuh lagi. Ataupun Anda yang sedang mengalami pergumulan dalam hal ekonomi pekerjaan, mungkin Anda sedang habis mendapatkan PHK, atau mungkin Anda sedang mengalami kerugian yang cukup besar, atau mungkin Anda yang sedang ditipu dalam usahamu sehingga kerugian besar itu melanda, atau yang saat-saat ini Anda menghadapi masalah dalam kehidupan pribadimu, khususnya kehidupan keluarga. Ada yang tidak baik di dalam keluarga, atau mungkin sedang diambang perceraian, atau apapun yang menjadi pergumulanmu, jangan biarkan itu semuanya meruntuhkan iman percayamu. Jangan biarkan itu semuanya menggoyahkan engkau. Tuhan pasti memberikan kepada engkau jalan keluar. Dan jalan keluar yang Tuhan berikan itu adalah sebuah langkah kemenangan yang Tuhan sedang berikan buat kita. Tugas kita percaya. Tugas kita percaya dengan kuasa Tuhan boleh bekerja di dalam segala hal. Dan mari kita mau serahkan hidup kita dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita akan bersama-sama satukan hati, kita akan berdoa buat firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan sabdamu, kiranya Roh Kudus yang akan menyempurnakan, menggerakkan semuanya dalam kehidupan kami, mengerjakan semuanya dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, dan kami percaya penyertaan Tuhan tidak berhenti saat detik ini saja, tetapi setelah ini pun Tuhan yang akan menjagai, memelihara kami dan menuntun kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kami damai sejahtera, kesehatan dan berkat yang senantiasa berlimpah. Dan setiap apa yang menjadi pergumulan kami saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit, Engkau disembuhkan. Engkau yang mengalami masalah perekonomian, pekerjaan, Tuhan yang akan buka jalan dan yang akan mencukupkan. Engkau yang mengalami masalah rumah tangga, dalam nama Yesus, Tuhan akan kembali memberikan keharmonisan dan damai sejahtera Tuhan akan menyertai keluargamu. Dan setiap apa yang engkau kerjakan, engkau lakukan, dalam nama Yesus, Tuhan jadikan berhasil dan Tuhan jadikan beruntung. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, berkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat.
1: Demikianlah sahabat sekalian, telah kita ikuti acara Firman untuk Anda bersama hamba-Nya Bapak Pendeta Victor Yuda Nugraha. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan.

saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Ya, happy birthday, happy birthday untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Siapa aja? Ada berapa nih? 25 nama yang tercatat di buku catatan hari ulang tahun di meja kami pagi hari ini. Dan nanti saya akan menyapa satu persatu, dan biarlah ini boleh menjadi berkat tersendiri bagi sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini, baik yang namanya sudah tercatat di sini maupun yang belum, yang diam-diam selalu setia mendengarkan Radio Iktus ya. Oke, 30 Mei ada yang ulang tahun. Boleh lo Anda mencatatkan nama sahabat di WA kami di 0817450596 atau boleh telepon pas lagu di 0248313611. Nanti cantumkan nama Anda, alamat, tanggal lahir, lalu biasa beribadah di mana ya. Supaya nanti setiap tanggal 30 Mei pasti kami akan menyapa sahabat, oke? Okay? Ya, segera saya akan hadirkan sebuah lagu terlebih dahulu untuk mengawali jumpa kita pagi hari ini. Khususnya bagi sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini semuanya, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan ya.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ya, saya harus segera menyapa nama sahabat-sahabat yang sudah tercatat di sini. Di Kampung Baris ada Bapak Yohanes Sandoko Saputro dengan nomor monitor 343. Bapak Yohanes Sandoko Saputro di Kampung Baris. Lalu di Petelan Utara ada Bapak Alexander dengan nomor monitor 802. Bapak Alexander di Petelan Utara. Di Wiroto 8 ada Bapak Tarum Utoro dengan nomor monitor 1237. Bapak Tarum Utoro di Wiroto 8. Di Kalipancur saya jumpai Bapak Yosafat Suroso dengan nomor monitor 1631. Bapak Yosafat Suroso di Kalipancur. Lalu di Jalan Kenari Kudus, saya jumpai Bapak Peter Indra Gunawan dengan nomor monitor 2272. Bapak Peter Indra Gunawan di Kudus. Di Taman Sreninito ada Bapak Budi Sugiyarto dengan nomor monitor 3185. Bapak Budi Sugiyarto di Taman Sreninito. Bapak Cinarso ada di GPI Candi. Bapak Cinarso di GPI Candi. Lalu di Telogosari di Jalan Kawung ada Bapak Totok. Bapak Totok di Jalan Kawung Telogosari. Satu lagi ada Bapak Andreas Murtaji di Ngalian. Bapak Andreas Murtaji. Sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini, Bapak-bapak saya ucapkan selamat berbahagia, selamat berhari jadi, selamat menikmati hari ini, hari yang penuh sukacita. Dan biarlah kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini. Dan Dia juga yang menolong memimpin sahabat-sahabat sekalian untuk menjadi ciptaan baru di dalam tangannya. Dan tentu saja diharapkan agar sahabat-sahabat bersabar di dalam menjalani proses ya. Tidak ada kehidupan tanpa rintangan dan tidak ada perjalanan tanpa kesulitan yang ada. Terkadang kita lupa jika hidup ini adalah proses yang sewaktu-waktu sangat membutuhkan kesabaran. Salam sehat, bahagia selalu, dan tetap berjalan di dalam terang kasih-Nya sebagai ciptaan yang baru. Pagi hari ini sahabat-sahabat juga mendapat salam dari Ibu Yuni. Oh ya, Bu Yuni, berkatnya sudah saya terima ya, terima kasih. Lalu Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Ibu Rini, Bapak Daniel Hongbun, Bapak Agus, Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, dan Ibu Maria yang mengharapkan yang terbaik bagi bapak-bapak sekalian. Tetap setia di dalam Tuhan sampai Tuhan datang kembali.

pada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Ya, giliran saya membaca kembali nama yang sudah tercatat di sini. Ada Ibu Rutmawati Tarningsih di Abimanyu dengan nomor monitor 1483. Ibu Rutmawati Tarningsih. Lalu di Legend Esparman ada Ibu Amelia Ana Panderoid dengan nomor monitor 1797. Ibu Amelia Ana Panderoid. Di Kelengan Kecil ada Ibu Francisca Tan Yanwa dengan nomor monitor 2470. Ibu Francisca Tan Yanwa di Kelengan Kecil. Lalu di Jomblang ada Ibu Lea Esti Meirini dengan nomor monitor 3000. Wah, gampang diingat nih ya, 3000. Ibu Lea Esti Meirini di Jomblang. Di Kemah ada Ibu Lydia Sri Wahyuningsih di Jalan Sendang Kuo Kemah dengan nomor monitor 3294. Ibu Lydia Sri Wahyuningsih. Di Tambak Mas ada Ibu Yeremia dengan nomor monitor 3347. Ibu Yeremia di Tambak Mas. Lalu di Kuala Mas ada Ibu Chandra Wijayanti. Di Kuala Mas ada Ibu Chandra Wijayanti dengan nomor monitor 3439. Di Petek ada Ibu Kumala Sofiawati. Ibu Kumala Sofiawati di Petek. Lalu ada Ibu Andreas Kristiantoro di Ungaran. Ibu Andreas Kristiantoro di Ungaran. Sahabat-sahabat sekalian, selamat menikmati hari indah ini dengan hati penuh ucapan syukur karena kita dikasihi Tuhan, dan Tuhan juga yang memberikan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir tentang hari esok, karena jika hidupmu benar di dalam Tuhan, hari esok sahabat pasti penuh kebahagiaan. Karena Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Selamat pagi, selamat menikmati dua buah lagu yang akan saya hadirkan sebagai hadiah ulang tahun. Dan tentu saja harapan saya, ibu-ibu sekalian, dengan pertolongan Roh Kudus, dapat lebih disiplin lagi di dalam kehidupan doa para ibu, agar ibu semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kuat di dalam Dia. Ya, ibu-ibu mendapat salam dari Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Ibu Rini, Bapak Daniel Hongbun. Lalu ada Ibu Wijayanti, Ibu Maria, Pak Agus, Pak Suradi, dan Pak Sutopo. Mengharapkan yang terbaik untuk ibu-ibu sekalian agar tetap mengasihi Tuhan dan setia mengiring dia.

Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga

0: dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Ya, masih ada seteret nama yang harus saya sapa pagi hari ini. Ada saudari Rahel Lukiarto di Kang Mangkok dengan nomor monitor 4278. Saudari Rahel Lukiarto. Lalu ada saudari Priscilla di Rambutan. Lalu ada saudari Priscilla Dwi Kurniasih di Beruang. Saudari Priscilla Dwi Kurniasih di Beruang. Saudara Edo di Tanggul Mas 11. Saudara Edo di Tanggul Mas 11. Lalu saudari Nevanda Hapsari di Seong. Saudari Nevanda Hapsari di Seong. Saudara Ado David Samuel di Solo. Saudara Ado David Samuel di Solo. Lalu saudari Sisilia Tri Setio Larasati di Panti Wiloso Dr. Cipto. Saudari Sisilia Tri Setio Larasati di Panti Wiloso Dr. Cipto. Dan saudari Ima dan Mia yang ada di Pondok Beringin. Saudari Ima dan Mia di Pondok Beringin. Selamat pagi sahabat-sahabat sekalian, selamat menikmati hari yang bersejarah ini dengan hati penuh ucapan syukur karena Tuhan yang memimpin perjalanan hidup sahabat-sahabat sampai saat ini, dan Dia juga yang akan terus memimpin masa depan sahabat. Untuk sahabat Facebook kita ada Susan Susi, Billy, Ita Teta, Yoel Oki Budi Kurniawan, Henny Ayu Pramesti, Anna Maria Yuwono, dan Dian Paramita. Selamat berbahagia, selamat berhari jadi untuk Susan Susi, Billy, Ita Teta, Yoel Oki Budi Kurniawan, Henny Ayu Pramesti, Anna Maria Yuwono, dan Dian Paramita. Selamat berbahagia, selamat berhari jadi. Dan tentu saja harapan kami, sahabat-sahabat tetap setia di dalam Tuhan, melihat, menikmati segala berkat dan karunia yang indah yang telah sahabat-sahabat terima sampai saat ini. Sahabat, Tuhan tidak menghilangkan laut merah, tapi Dia membelahnya. Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah sahabat, tapi Dia selalu

lalu membuka jalan saat tiada jalan. Mazmur 54 ayat 6, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Terimalah salam saya lewat lagu yang berikut ini.

Ya, untuk lagu yang terakhir ini saya bingkiskan untuk semuanya yang sudah menemani saya sejak pagi-pagi buta tadi ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat semua. Shalom.